0: Ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Dan gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau makna informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. dari 232 kasus laka lantas tersebut.

0: kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Iya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI, selanjutnya kita akan mengupdate informasi cuaca pada hari ini 2 September 2026 bersama Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan Melita Francisca.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Melita.
4: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Rabu 2 September 2026. Kita mulai dengan prakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti kembali diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang, dengan tinggi gelombang laut berkisar

kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, satu informasi untuk Anda di tahun pagi ini. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga periode Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Dialog Interaktif di edisi 2 September 2026, dan tentunya topik yang kita angkat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bersama kawal dana desa. Kita tahu pendengar bahwa dana desa bukan sekedar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya ada harapan masyarakat untuk mendapatkan pembangunan, pelayanan, kemudian juga ada pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan. Namun tentu muncul pertanyaan, bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan kemudian diawasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna ketiga narasumber kita. Ada pemerintah, ada unsur pengawasan, dan juga dari pihak lembaga pengawal kebijakan pemerintah dan keadilan cabang Sangiha. Kita menyapa dulu narasumber. Yang pertama ada PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha, Ibu Atia Kirana Taidi, SSTP. Selamat pagi, Ibu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini sebagai narasumber dalam Dialog Interaktif.
1: Iya, terima kasih.
0: Kemudian juga yang kedua ada Bapak Juns R. Parera ST selaku PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, kira kabar ini.
2: Iya. Mapia.
0: Mapia. Marun semaha.
2: Marun semaha.
0: Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Kemudian ada Pak Johan Lukas yang tentunya familiar juga ya.
2: Siap.
0: Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Cabang Sangiha. Bagaimana kabar ini, Pak Johan?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa sehat. Terima kasih juga untuk waktu dan dedikasinya tentunya untuk program acara Dialog Interaktif di pagi ini bisa bersama-sama dengan semua pendengar RRI di Pro 1 RRI Tahuna. Bagi pendengar RRI yang tentunya ingin juga bertanya ada informasi-informasi terkait dengan dana desa di kampung Anda, pendengar RRI, Anda bisa bergabung sebentar melalui telepon 0812-5503-8009. Bisa juga melalui WA atau melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Anda bisa chat di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh ketiga narasumber kita yang berkompeten yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita ke Ibu Atia dulu. Ibu, kita mulai dari pemerintah daerah tentunya. Kalau kita berbicara tentang dana desa, sebenarnya apa yang harus dipahami masyarakat mengenai fungsi kemudian juga tujuan utama dana desa itu sendiri?
1: Iya, jadi kalau menurut kami dana desa itu adalah dana yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, di mana itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk masalah pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang tentunya sepenuhnya untuk memakmurkan atau kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam hal ini para kapital laung atau kepala desa itu dapat merencanakan, dapat memanfaatkan khusus untuk hal-hal prioritas yang dapat membangun desa itu sendiri, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat. Demikian, Bu.
0: Baik, Pak Jun, setelah kita memahami fungsi dari dana desa, tentu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian memastikan dana yang cukup besar ini digunakan sesuai dengan peruntukannya? Dari sisi pengawasan, apa yang menjadi perhatian utama inspektorat?
2: Jadi untuk inspektorat, kami sangat mendapat peran dalam bidang pengawasan tentunya, untuk memastikan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas PMD, bahwa untuk memastikan bahwa dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Namun tentunya dengan adanya ruang lingkup jumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sangiha itu 145 kampung dalam 15 kecamatan, tentunya kami dalam sisi pengawasan itu harus membuat suatu strategi pengawasan yang sangat efisien karena berkaitan dengan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu. Namun yang terutama dalam aspek pengawasan yang kami lakukan itu, kami berusaha untuk membuat dalam bentuk pencegahan. Karena pencegahan itu adalah hal yang terpenting dalam mengawal penggunaan dana desa ini. Artinya yang paling-paling menentukan dalam memastikan hal yang dimaksud dan tujuan dan desa tersebut adalah para aparat kampung sendiri. Karena pengawasan internal atau sistem pengawasan internal yang didorong hari ini dalam perubahan paradigma pengawasan di Inspektorat Daerah melalui BPKP sebagai pembina auditor itu banyak menyampaikan hal-hal tentang pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan secara internal. Jadi kan berusaha dengan paradigma yang berubah dalam pengawasan kita agar tujuan dari atau tugas dan fungsi dari masing-masing yang ada di perangkat kampung itu harus terlaksana secara maksimal. Namun hal ini tentunya bukan hal yang sangat mudah. Hal ini merupakan bagian yang memang dan walaupun sulit kita harus dioptimalkan, sehingga itu tadi kalau kita menggunakan paradigma pengawasan yang model lama itu akan mengalami berbagai macam kendala. Tapi dengan adanya tugas kami sebagai pengawas dalam pembinaan dan pengawasan, kami berusaha melakukan pendekatan untuk meminimalisir terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran atau terkait dengan pertanggungjawaban dana desa. Mungkin itu.
0: Konkretnya seperti apa untuk pengawasan dana desa ini?
2: Jadi konkretnya kami melakukan suatu perencanaan pengawasan yang bersifat rutin yang kami lakukan kepada 145 kampung. Sebelumnya kami sudah melakukan berbagai perumahan agar lebih efektif. Kami juga melakukan sampling di tahun-tahun terakhir dengan menggunakan siswa SCODES, suatu aplikasi yang dirancang untuk khusus untuk pengawasan dari BPKP tadi sebagai lembaga pembina kami. Kami juga melakukan pengawasan yang sekali lagi diprioritaskan kampung-kampung tertentu yang kami anggap itu dapat berisiko dalam pengawasan. Itu kami lakukan tiap tahun satu kali.
0: Satu tahun sekali berarti?
2: Iya, ada juga kami pernah melakukan terkait dengan perencanaan, kami pernah melakukan asistensi, dan kami melihat perencanaan dari tiap kampung sebelum pencairan, apakah dia sudah sesuai dengan seperti yang disebutkan tadi Ibu Kepala Dinas, apakah belanja-belanja atau perencanaan itu sudah sesuai dengan tujuan dari perencanaan yang sudah dibuat oleh tiap kampung.
0: Oke. Sejauh ini hasil pengawasan bagaimana? Apakah aman-aman saja ataukah sebaliknya? Soalnya ada beberapa kampung yang terperiksa dugaan penggunaan dana desa.
2: Memang dalam hasil pengawasan itu sekali lagi kami melakukan lebih banyak ke preventif dalam pencegahan daripada hal-hal yang bersifat tindak pidana. Namun sebagai saya hadir di sini sebagai di bidang investigasi, kami juga sekitar beberapa tahun sudah membentuk suatu bidang, yaitu Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, yang tujuannya itu adalah bekerja sama atau merupakan permintaan dari APH. Jika ada permintaan dari APH terkait dengan penyalahgunaan dana desa, itu kami tindak lanjuti dari audit investigasi dan atau perhitungan kerugian negara. Dan hal itu tentunya berkaitan dengan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan itu dilimpahkan ke APH atau bisa dilimpahkan ke inspektorat, dan kami akan melakukan pengawasan tersendiri yang saya sebutkan tadi, bahwa itu mulai audit investigasi dan audit perhitungan kerugian negara. Dan biasa itu kalau dia sudah memenuhi segala unsur itu bisa masuk ke ranah pidana, dan kami sekali lagi sangat menghindari, karena dalam tahapan itu kami berusaha untuk mengutamakan pemulihan aset atau pengembalian kerugian negara. Itu yang sudah diatur dalam peraturan yang telah disepakati bersama oleh Kapolri, kepala kejaksaan, Kejagung, dan Mendagri.
0: Oke. Baik, Ibu Kadis, jika dari Inspektorat tadi menjelaskan panjang lebar soal pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti apa?
1: Tentunya dari kami karena sifatnya memfasilitasi, melakukan pembinaan dan penampingan, jadi sehingga kita terus melakukan komunikasi, kolaborasi dengan para kapitalaung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat melakukan realisasi terhadap dana desa tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan membelanjakan uang yang sudah disediakan oleh negara pada sesuatu kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk senantiasa selalu mengingatkan para kepala kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat membelanjakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Baik, kita ke Pak Johan Lukas. Pak Johan, masyarakat sering menjadi pihak yang langsung merasakan hasil pembangunan desa. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana masyarakat harus terlibat dalam mengawal dana desa ini?
3: Ya, saya setuju. Pengalaman saya berkecimpung di beberapa kampung, sebagian besar malah kita ikut mendampingi bersama mitra kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian juga ada teman-teman dari inspektur, kita sering ketemu di satu momen, di satu lokasi dalam rangka pengawasan. Terkait masyarakat, kita perlu menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat di Sangihe ini, khususnya masyarakat kampung itu, dari tahun ke tahun meningkat. Itu kita bisa lihat dari antusias mereka memantau pekerjaan, memantau pengelolaan dana, termasuk kalau ada dugaan yang ditemui, itu membuat laporan. Sudah berani membuat laporan.
0: Sampai sejauh ini?
3: Iya. Tahun 2020 sampai 2021, di Kejaksaan itu ada 94 dumas pengaduan masyarakat tentang dana desa. Tetapi di Kejaksaan kan ada semacam tahapan verifikasi terhadap pengaduan, apakah layak atau tidak. Nah, dari 94 itu yang lolos, yang dilanjutkan ke pemeriksaan itu ada 4. Ada 90 yang dikembalikan karena tidak memenuhi unsur, bukan tindak pidana, ranahnya administrasi. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah kita juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jika ingin melapor adanya dugaan penyimpangan dana desa, itu harus kita sosialisasi apa-apa yang harus dilaporkan, mana ranah inspektorat misalnya, mana ranah pidana ke kejaksaan atau kepolisian, apa-apa yang harus dikumpulkan, yang disiapkan, baru kita bisa melapor. Saya kasih contoh tadi, 94 yang lolos hanya 4. Berarti masyarakat cuma ingin melapor, tetapi belum dibekali dengan apa-apa yang harus dia siapkan.
0: Siapkan, ya. Secara administrasi ya, misalnya.
3: Tapi partisipasi masyarakat saya anggap sudah cukup tinggi untuk memantau ini.
0: Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Luka, silakan Ibu Atia. Seperti apa? Apakah memang ada sosialisasinya kepada masyarakat sampai dengan sejauh ini, ataukah mungkin menemui kendala juga di lapangan?
1: Untuk sejauh itu saya juga belum tahu persis karena kebetulan baru kemarin dilantik sebagai pelaksana tugas kepala dinas. Namun kedepannya memang kita akan melakukan pendekatan juga kepada masyarakat, kayak laporan-laporan itu juga sangat kami butuhkan sehingga juga dapat memperlancar penugasan kami terkait dengan melihat pekerjaan dari para kapitalaung, karena tidak hanya SPJ saja yang harus kami perhatikan, tetapi bukti nyata, kegiatan fisik, bentuk pertanggungjawaban mereka itu juga harus nampak. Sehingga ke depan sosialisasi itu mungkin kami akan berkolaborasi dengan pihak masyarakat, Pak Inspektorat, pihak kepolisian, kejaksaan, untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga apa yang mereka sampaikan itu memang tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti semata-mata untuk perbaikan ke depan yang lebih baik.
0: Kalau dari sisi Inspektorat sendiri seperti apa, Pak Jones?
2: Mungkin dari kami, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, memang ada beberapa kasus kita sering, bahkan ada satu kasus yang kita sudah inkrah di pengadilan. Mm-mm. Karena kebetulan saya waktu itu sebagai ketua tim pemeriksa. Jadi ada hal-hal yang disampaikan mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa memang dalam melakukan pemeriksaan, makanya tadi saya sebutkan bahwa di Inspektorat Daerah itu ada harus dibuat satu irban tersendiri, yaitu irban investigasi. Jadi tetapi dalam penerapan tugas dan tanggung jawab kami tentunya ada hal-hal yang mengatur. Jadi kami berdasar pada Permendagri nomor 8 tahun 2023 itu terkait pengelolaan pengaduan di Kemendagri dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten kota, itu menyebabkan ada beberapa hal tentunya bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan. Karena sekali lagi saya sampaikan dari yang awal tadi bahwa itu merupakan hak, dan pengawasan itu harus dilaksanakan oleh masyarakat agar tujuan dari dana desa ini dapat berjalan dengan baik tentunya. Tadi saya sampaikan kalau saya minta jumlah tadi pegawai di kantor kita itu, saya minta data, memang ada 75 auditor itu ada 16 orang. P2PD itu jabatan fungsional itu 13 orang. Sedangkan rentan penugasan kita itu ada cukup besar untuk dana kampung, sekitar 145, sementara inspektorat harus memeriksa proyek strategis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, mengawal, kita harus ada pendampingan, ada banyak penugasan yang lain, sehingga memang kadang-kadang memang untuk pengawasan melekat ke kampung ini, kami lebih mengarah kepada tadi sistem pengelolaan internal kampung sendiri. Karena yang paling utama adalah pengelolaan kampung itu orang yang terlibat di dalam pemerintahan itu sendiri jika ada penyimpangan, sehingga dibuka suatu partisipasi masyarakat tadi untuk ada pengaduan. Dan pengaduan ini ada beberapa syarat untuk dia masuk. Dapat saya sebutkan bahwa dia harus ada nama lengkap pelapor, ada alamat lengkap pelapor,
0: alamat jelas.
2: Karena itu kita akan konfirmasi maksud dari pelaporan ini. Karena kami ingin sebagaimana kami juga ke Pak Johan waktu itu kami mengundang Bapak karena pernah melakukan pelaporan, kami berikan berita acara agar kami dapatkan materi laporan itu yang jelas. Misalnya kami telaah dia tempusnya, deliktinya, lokus deliktinya harus jelas. Karena kalau tempusnya tidak jelas, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dari tahun kita juga bingung kalau dia tidak ada, baru siapa yang dilapor. Kita kan nanti ada di mana, tapi tidak tahu di mana ini nanti melakukan pelaporan. Auditor akan sulit, pemeriksaan akan sulit untuk melakukan. Mungkin itu yang sementara ada ranah-ranah administrasi dan ada ranah pidana. Sehingga itu diatur tadi, saya sampaikan ada kesepakatan bersama dari Kapolri, Jaksa Agung dan Mendagri agar ranah pidana dan ranah administrasi itu diatur. Misalnya dia mengenai batas untuk penyetoran, ini perlu juga masyarakat ketahui bahwa di inspektorat itu bukan sekedar ranah pidana, tapi banyak juga yang sudah melakukan penyetoran.
0: Seperti apa itu?
2: Seperti beberapa kampung kami langsung dilakukan penyetoran. Jumlah misalnya kita dapatkan jumlah kerugian misalnya sampai ada beberapa ratusan juta memang. Tapi itu tidak, masyarakat mungkin tidak mengetahui hal itu. Dan ketika disetor pengaduan itu biasanya di tahapan selesai audit investigasi, kami akan melihat bahwa jika ada pekerjaan yang belum selesai, kami akan merekomendasi dia melanjutkan. Karena yang paling utama itu yang kami lakukan, dalam kami dibina oleh pembina BPKP dan MCP KPK juga menyatakan di KPK, menyatakan bahwa pencegahan itu artinya pemulihan kerugian itu diutamakan. Sehingga tujuan tadi dari dana desa, misalnya dia terjadi penyimpangan, jika kami menyarankan mereka untuk memperbaiki, itu akan sangat-sangat berguna. Apalagi jumlahnya hanya tidak signifikan. Makanya di dalam surat keputusan bersama itu, batasannya adalah batasan besaran biaya perkara. Kalau biaya perkara dia lebih rendah dari biaya perkara, itu ranahnya administrasi. Tapi biaya perkara ini tentunya yang menentukan itu APH, kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK. Jadi kami banyak seperti disampaikan Pak Johan, kami juga banyak menerima dari permintaan APH, kepolisian, kejaksaan. Hmm. Jadi boleh dibilang kami di bagian investigasi itu untuk penugasan itu cukup padat dan cukup ya luar biasa. Tapi untuk dana desa ini kita akan berusaha untuk setiap pengaduan kita bisa melakukan sesuai prosedur dan standar audit tentunya. Itu yang paling terutama.
0: SOP yang berlaku tentunya ya. Ya. Oke, kita ke Ibu Atia. Ibu Atia, salah satu kunci dalam pengelolaan dana desa tentunya adalah transparansi. Bentuk transparansi seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah desa agar masyarakat mengetahui kemana dana desa ini kemudian digunakan?
1: Iya, jadi yang seharusnya yang dilakukan oleh para kepala desa, transparansi ini mulai dari perencanaan kegiatan desa itu sendiri itu sudah dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Jadi mulai dari perencanaan, realisasinya, pertanggungjawabannya itu sebenarnya harus transparan. Untuk kegiatan-kegiatan pembangunan seperti contoh terkait dengan pelaksanaan kegiatan berapa lama anggarannya itu sebaiknya ada baliho yang biasa dipasang, yaitu salah satu bentuk bahwa mereka sangat terbuka dengan masyarakat. Dan sekarang juga sudah berbasis digital, bisa juga mereka menggunakan media sosial untuk dapat menyampaikan segala progres kegiatan pembangunan mereka. Dan itu memang harus terus kami ingatkan kepada para kapitalaun, karena memang kita akan bekerja dengan tenang jika segala sesuatunya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demikian, Bu.
0: Oke, Ibu Kadis, untuk pengawasan terhadap realisasi dana desa, apakah ada instrumen khusus selain kolaborasi dengan inspektorat?
1: Iya, jadi biasanya itu untuk dana desa itu sendiri kan memang prosesnya di PMDD. Para kepala desa itu menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran desa dan akan diinput di aplikasi SIS KUDES. Jadi memang menggunakan aplikasi ini juga sangat baik, tapi untuk selanjutnya memang tergantung dari para kapitalong ini apakah mereka memang benar-benar memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan perencanaan mereka. Dan dapat disampaikan lewat kesempatan ini untuk dana pencairan dana desa itu sudah di 84,47%
0: sampai sejauh
1: ini. Sampai saat ini dana alokasi dana kampung untuk pembayaran penghasilan tetap operasional dana kampung dan MTK itu dicairkan setiap bulan dan sudah 76%. Dan ini merupakan realisasi yang sangat baik menurut saya. Dan ke depan akan terus kami lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Oke. Jika tadi dijelaskan terkait dengan penanganan, terkait dengan proses penindakan, nah apakah masih ada pendekatan SDM kepada pemerintah kampung?
1: Iya, jadi pendekatan SDM itu tetap ada, seperti contoh saat ini juga ketika sudah selesai pemerintahan Kapitalong sebelumnya, pemerintah daerah lewat Pak Bupati langsung menugaskan PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjadi penjabat Kapitalong. Jadi itu semata-mata untuk mengamankan seluruh kegiatan yang ada di desa sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, baik, kita ke Pak Jun. Pak Jun, kalau masyarakat melihat informasi penggunaan dana desa yang dipasang atau diumumkan pemerintah desa, apakah masyarakat boleh melakukan pengecekan atau meminta penjelasan lebih lanjut apabila ada yang tidak mereka pahami?
2: Jadi mungkin yang perlu masyarakat pahami bahwa informasi yang disampaikan melalui baliho itu adalah informasi tentang kegiatan yang ada di desa. Tapi yang paling terutama bahwa dalam pelaksanaan kegiatan itu di desa itu diusahakan untuk dalam proses pembangunan itu tidak boleh di artinya diintervensi oleh masyarakat. Tentunya itu sudah melalui suatu mekanisme. Tapi
0: sudah
2: masyarakat
0: final,
2: sudah final, ya. Jadi masyarakat bisa juga melakukan pengawasan secara mereka bisa melihat jika ada terjadi hal-hal yang memang terjadi hal-hal yang dianggap masyarakat itu hal yang menyimpang tentunya dari pemahaman masyarakat sendiri itu bisa di tadi bisa dibuat dalam bentuk laporan seperti disampaikan oleh Pak Johan. Tapi itu harus dibuat, misalnya harus lengkap laporan itu sehingga waktu kami menerima laporan atau pihak APH menerima laporan itu bisa dilakukan dengan cepat, efektif. Karena semakin jelas pelaporan masyarakat, semakin cepat penanganan, semakin cepat kita mengantisipasi, mencegah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Memang yang terjadi belakangan ini, beberapa tahun belakangan, memang yang terjadi pelaporan itu dari tahun yang agak
0: sudah agak lama.
2: Okay. Jadi ketika kami melakukan pemeriksaan untuk, sehingga agak kesulitan dalam tindak lanjut tadi yang saya sebutkan. Mm. Ketika ada nilai kerugian, itu akan sulit dikembalikan karena prosesnya sudah agak jauh, sehingga mungkin uangnya itu sudah habis. Tapi jadi kan, sehingga proses pencegahan ini memang harus cepat. Tapi memang mengevaluasi keadaan yang terjadi saat ini memang bukan cuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di berbagai wilayah di Republik Indonesia ini, memang dana desa ini menjadi hal yang sangat luar biasa atensi. Tapi kami tetap dalam sehingga pengawasan sekali, kami tetap berusaha dalam tugas tanggung jawab dan kompetensi kami untuk lebih mengarah ke, sekali lagi, ke pencegahan.
0: Baik, sejauh ini berapa banyak Pak Juns pemerintah kampung yang melakukan pengembalian atau TGR? Karena berhembus tentunya informasi ya di luar sana bahwa hampir semua kampung yang dikenakan TGR.
2: Memang proses TGR ini adalah hasil dari temuan. Jadi temuan yang bersifat TGR sudah diatur dalam peraturan Menteri Permenpan terkait dengan kode temuan. Jadi salah satu saya berikan contoh bahwa yang menjadi temuan untuk kerugian negara itu belanja fiktif, kekurangan volume, kekurangan penyetoran, tidak menyetor pajak, lalu kesalahan-kesalahan administrasi yang bersifat tadi, bisa bersifat dapat melakukan kerugian juga, ada pemahalan harga, markup harga, itu juga termasuk dalam kategori kerugian. Kalau bercerita temuan tentang kategori tadi, mungkin ada banyak sekali yang kami temukan tentunya. Tapi nilainya tidak signifikan. Tapi kalau bercerita tentang tadi, kalau dari apa yang kami lakukan di dalam proses tindak pidana korupsi, nilainya itu cukup signifikan. Jadi sehingga ada beberapa kampung yang memang bisa sampai inkrah di pengadilan, seperti saya sampaikan tadi pengalaman dengan Pak Juan Lukas. Sehingga, karena nilainya cukup signifikan dan sudah tidak mampu lagi untuk memulihkan kerugian kampung tersebut, sehingga dia harus menjalani proses tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor.
0: Tadi Pak Juns sempat menyebutkan bahwa ada yang disebut fiktif markup sesuai data inspektor, seperti apa? Tidak apa-apa, disebut saja, mungkin jika bersedia menyebutkan berapa banyak misalnya, Pak.
2: Jadi kalau fiktif itu, kami melakukan pemeriksaan biasanya berdasarkan dokumen yang ada dalam di perencanaan, dalam penganggaran, ketika dalam pertanggungjawaban, berupa nota. Kita cek di lapangan ternyata tidak ada. Nah, itu fiktif, artinya barang yang sudah dinyatakan ada di pertanggung jawab, tapi di lapangan
0: tidak ada. Okay.
2: Ketika kami melakukan hal tersebut, tentu harus kami mencari siapa yang memegang uang ini, karena dia yang bertanggung jawab untuk mengembalikan belanja fiktif tersebut. Jadi kalau mau bilang ditanya, mungkin banyak sekali, karena itu

0: Pak Junus tadi katakan kan ada besaran yang kecil, jadi jumlahnya berbeda-beda. Nah, sebagian saya anggap ini modus yang dilakukan ini, tetapi sebagian mungkin kekurang pahaman terhadap mekanisme pembelanjaan, pengadaan. Nah, ke depan kita akan mendorong, meminta juga dinas PMDD. Ini kan lagi persiapan untuk pemilihan kepala desa serentak.
1: Iya, betul.
0: Di bulan Januari mungkin kita sudah ada kapitalaung baru. Meski cukup banyak juga yang kapitalaung incumbent yang ikut, tetapi di bulan Januari kita anggap itu kita akan memiliki kapitalaung baru. Nah, yang kita dorong yang pertama mungkin adalah bagaimana ada pelaksanaan BIMTEK sosialisasi. Karena kapitalaung ini jadi dari berbagai latar belakang. Ada pensiunan, ada petani, ada nelayan, ada pengusaha. Nah, bukan saya menyatakan bahwa mereka tidak tahu, bukan. Tetapi ketika dia menjadi kepala desa, dia harus dipersiapkan dengan BIMTEK, Diklat, pelatihan-pelatihan. Karena berkaca pada pengalaman-pengalaman lalu, periode lalu, ketika kepala desa dilantik, dia mulai bekerja, di tahun-tahun awal itu banyak sekali temuan, banyak sekali bukan pelanggaran sih, yang kita dapat di situ adalah kesalahan administratif, kesalahan pelaporan, kesalahan pembelanjaan, karena kurang paham. Nah, kita meminta dinas PMBD untuk mengagendakan itu sebelum mereka bekerja. Ketika masuk, dilantik, dan mulai bekerja sebagai kepala desa, mengelola dana desa ini, kepala-kepala desa ini sudah siap.
1: Oke, baik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Atia apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi.
2: Iya, baik, terima kasih atas masukan dari Pak Johan. Jadi memang di PMD itu sendiri memang ada program kegiatan terkait dengan bimbingan teknis, dan itu memang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan memang untuk pengelolaan keuangan itu, ya itulah tantangan kepada kapitalaung, bagaimana menguji juga mental mereka ya, untuk dapat memastikan bahwa uang negara ini bukanlah uang pribadi, tetapi uang yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Jadi terima kasih Pak, ke depan memang akan terus kami lakukan di dalam memberikan pemahaman kepada para kapitalaung ini untuk dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, Pak Johan, tadi Anda menyebutkan ada cukup banyak. Apakah pihak Anda sudah melakukan langkah mendorong ke ranah hukum atau setidaknya memberikan laporan ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat, jika sudah berapa banyak yang Anda laporkan tersebut?
0: Ya, dalam hitungan mungkin saya lupa.
1: Oke.
0: Tetapi kalau berkoordinasi dengan PMD itu sering. Cukup banyak saya berkoordinasi terkait temuan di lapangan, laporan masyarakat yang tidak dituangkan dalam laporan resmi, hanya laporan lisan. Nah, itu kita koordinasikan. Terkait laporan ke pidana juga ada beberapa, ke inspektorat juga. Jadi pada intinya adalah yang saya sambung yang tadi, di BIMTEK pun, di Diklat pun masih ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi dalam posisi kosong, nggak tahu apa-apa, begitu. Jadi ada beberapa kampung, ini pengalaman juga buat kepala-kepala desa. Ada kampung B di Tamako, kampung B di Tabut, kampung M di Tatuareng, itu sudah menjalani, sementara menjalani proses hukum karena penyimpangan dana desa itu sendiri. Kita justru sempat turun ke kampung-kampung ini, ikut mengawasi, ikut memberikan saran, ini kalau perlu dirubah, ini diperbaiki, yang ini dilanjutkan. Nah, itu bentuk-bentuk kita penampingan di kampung-kampung. Tetapi sebagian mungkin tidak dilaksanakan, inspektorat turun, ya seperti itu yang jadi. Kerugiannya mungkin di atas 500 juta.
1: Oke. Ada yang di semua desa itu atau?
0: Ya, ada 500, ada 700, kemudian terakhir ada 900. Itu informasi yang kita terima. Jadi kerugian negara itu cukup besar.
1: Baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa yang memonitor melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahunan, Anda juga bisa ikut bergabung ya dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari

0: ini, apakah di desa Anda penggunaan dana desa sudah transparan, program apa yang paling dirasakan manfaatnya, atau Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang lain ya terkait dengan dana desa, atau bisa juga Anda memaparkan juga satu program prioritas dana desa di tempat Anda, program apa yang akan Anda pilih misalnya di desa tersebut, di tempat Anda berdomisili. Silakan bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009, telepon biasa, bisa juga melalui WA atau chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Di sini sudah masuk juga pertanyaan dari masyarakat, dari live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ada Bapak Kristianus Rame di Kampung Binala, Kecamatan Tabukan Tamako maksudnya, Kecamatan Tamako. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Biasanya dana desa itu tetap dilakukan dengan baik. Ada kalanya bisa dikorupsi. Sebagai masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Mungkin ini meminta tanggapan juga dari Ibu Atia dan juga Pak John. Silakan Ibu Atia menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kristianus tadi.
1: Iya, jadi kalau sudah berbicara terkait korupsi, yaitu sudah menjadi kesalahan dari pengelola keuangan, dan itu sangat-sangat istilahnya kita tidak inginkan, sehingga tak jemu-jemu kami dari PMDD akan terus menghimbau kepada para kapitalau untuk dapat menggunakan dana desa itu dengan sebaik-baiknya, sehingga akan terhindar dari permasalahan hukum. Karena kalau sudah berbicara korupsi, ya siap-siap untuk diberi sanksi, karena negara kita ini adalah negara hukum. Satu sen pun dikorupsi
0: tetap diperhitungkan.
1: Itu tetap diperhitungkan dan sudah selesai. Jadi ya itu dikembalikan kepada pengelola, dan kami selaku instansi teknis akan terus berupaya agar para kapitalong ini terhindar dari hal-hal tersebut.
0: Pak Jun, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kristianus Rame tadi.
2: Terima kasih Pak Kristianus yang menyampaikan hal yang sangat baik tentunya. Yang perlu mungkin Pak Kristianus ketahui memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa di Inspektorat Daerah itu kami sudah melakukan banyak hal yang tapi mungkin tidak kelihatan di masyarakat, karena ini kan banyak bersifat rahasia. Sehingga hal yang tadi yang kami lakukan dengan upaya tadi, kami dari jumlah kampung yang cukup besar, jumlah tenaga kita yang berkompeten tentunya di Inspektorat Daerah, kami ada banyak temuan tadi saya sampaikan, tapi banyak juga sudah ditindaklanjuti. Jadi ada tadi belanja yang fiktif, tapi nilainya kecil, ada kesalahan administrasi, dan itu hal-hal yang sudah ditindaklanjuti. Para kapital laung selama ini juga terakhir waktu dalam proses surat bebas TGR, mereka juga menindaklanjuti. Jadi itu adalah hal yang menjadi tujuan dari pemeriksaan kami, sehingga mereka akan dibina supaya mereka bisa menjadi mandiri dalam pengawasan melekat. Tapi tadi hal itu disampaikan juga Ibu Kadi, disampaikan bahwa sama Pak Johan, memang ada hal-hal yang tidak artinya kalau status penganangannya yang sudah kenaik ke tingkat penyidikan, itu biasanya sudah tidak mampu dilakukan penyetoran, tidak ada pengembalian kerugian. Nah itu biasanya akan naik ke
0: ranah hukum,
2: ke pengadilan tipikor. Jadi kami di Irpan Investigasi itu laporan hasil pemeriksaan pertuan kerugian negara itu akan menjadi bukti di pengadilan tipikor. Baru yang melakukan pemeriksaan di pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim itu akan menjadi pemberi keterangan ahli di sana terkait dengan hasil perhitungan. Tetapi banyak sekali lagi yang sudah ditindaklanjuti di investigasi, karena ada kesempatan untuk memulihkan kerugian negara juga dalam pemeriksaan yang tahunan tadi.
0: Oke.
2: Yang dilakukan, tapi mohon maaf memang karena keterbatasan jumlah juga
0: Petugas banyak. Ya.
2: Petugas kami berusaha dalam pembinaan dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentunya untuk kami melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif. Dan memang paling paling mumpuni atau paling mujarab kalau obat itu pencegahan tadi, sosialisasi. Karena kadang-kadang orang yang tidak mengerti administrasi, kadang kapital long juga tidak mengerti tentang bahaya-bahaya.
0: Dari sisi SDM ya.
2: Itu yang paling terutama. Kalau kita mau jaga satu-satu, artinya secara logika sederhana, itu akan sulit.
0: Okay.
2: Karena mau jaga satu-satu yang paling utama yang ada di dalam. Artinya, saya bisa sampaikan dari pengalaman kami bahwa untuk pengawasan kapital laung dengan tupoksinya, bendahara dengan tupoksinya, sekretaris dengan tupoksinya, tim pengelola kegiatan yang sudah ditunjuk atau di SK-kan oleh kapital laung, dia melakukan tupoksinya dengan baik. Artinya pembelanjaan ini atau uang ini tidak dipegang oleh kapital laung, tidak dipegang oleh pihak di luar bendahara, pembelanjaan tidak dilakukan atau ketika mereka melakukan proses pembangunan jalan rabat beton, kan ada permintaan material.
0: Yeah.
2: Nah, di situ yang harus meminta material itu harus dari tim pengelola kegiatan.
0: Baik.
2: Untuk pembelian. Nah, mekanisme-mekanisme ini yang harus dipahami oleh di kampung sendiri sehingga tidak satu orang yang mengatur, itu yang sering terjadi.
0: Okay.
2: Tapi kami berusaha bersama di pemberdayaan masyarakat sebagai artinya pemerintah daerah, mulai Pak Bupati juga sudah mengeluarkan aturan-aturan perbu-perbu turunan dari Permendagri agar lebih spesifik kita bisa dapat mengawal, mungkin itu.
0: Baik, kita sudah di menit-menit terakhir ini kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif. Sebenarnya ada begitu banyak hal ya yang harus kita bahas tentunya terkait dengan kawal dana desa, tapi kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif. Kita ke Pak Johan, kalau kita kembali ke tema kita pagi ini bersama kawal dana desa, berarti masyarakat dan pemerintah sebenarnya bukan berada di posisi yang berlawanan ya. Pak Johan, seperti apa hubungan ideal antara masyarakat sebagai pengawas dengan pemerintah desa sebagai pengelola itu sendiri? Sekaligus closing statement ini Pak Johan, silakan.
3: Ya, saya berpikir begini, jika unsur-unsur ini berperan sesuai bidangnya masing-masing, ini kita bisa menekan dugaan penyimpangan dana desa ini. Inspektorat sebagai tim pengawasan, pemeriksaan, instansi teknis BMDD juga berperan sesuai tupoksinya. Saya bersama teman-teman juga berada dalam lingkungan pengawasan lewat lembaga, media. Kemudian di kampung ada LPM, ada kelompok-kelompok masyarakat juga berperan bagaimana mengawasi ini. Saya rasa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini bisa kita tekan. Dan dana desa bisa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat di desa itu sendiri.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Atia, apa yang Ibu harapkan dari masyarakat? Apakah pemerintah desa siap menerima kritik dan masukan masyarakat selama tentunya disampaikan dengan data kemudian juga cara yang benar? Silakan, Sagius, closing statement Ibu.
1: Iya, jadi tentunya pemerintah desa harus siap dikritik ya, karena hidup dengan masyarakat, dan tentunya MTK, Pak Camat juga senantiasa selalu mendampingi para kapital long ini sehingga dapat bekerja maksimal untuk membangun desanya masing-masing.
0: Oke, Pak Jun, kemudian dari sisi inspektorat, apa yang tentunya menjadi harapan dari Bapak dari dua pihak ini, pemerintah desa maupun masyarakat, agar pengawasan dana desa dapat berjalan secara efektif? Kemudian mungkin kalau misalnya ada tiga hal yang paling penting yang harus dilakukan, apa kira-kira untuk mencegah penyimpangan dana desa sejak awal?
2: Jadi mungkin yang perlu diketahui bahwa bahwa satu tujuan kita sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, baru pihak dari LSM, Pak Johan, bersama kawan-kawan, juga saya percaya dari pemerintahan kampung sendiri, mereka juga punya satu tujuan kita bersama-sama untuk dapat memastikan bahwa dana desa ini dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan direncanakan. Saya rasa juga para banyak kapital laung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sama punya semangatnya. Cuma mungkin ada oknum-oknum tertentu mungkin yang sudah, artinya kalau di kami di Irban Investigasi kan yang menentukan itu kan pengadilan. Jadi ketika bersalah itu hasil kita juga akan menjadi bukti di pengadilan.
0: Okay.
2: Tapi oknum yang sudah inkrah di pengadilan tentunya itu menjadi pembelajaran bagi oknum itu sendiri, juga bagi kita semua agar terhindar dari bahaya tindak pidana korupsi tadi. Tapi satu semangat, saya percaya dan saya yakin kita semua juga berusaha, sampai para kapital laung juga berusaha, LSM juga berusaha untuk dapat mencapai tujuan dari dana kampung itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, melalui apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, jadi dana desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, ada pemerintah daerah yang melakukan pembinaan, ada inspektorat yang tentunya melakukan pengawasan, ada masyarakat yang tentunya ikut mengawal, dan ada seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa itu sendiri. Karena ketika dana desa dikawal bersama, yang kita jaga bukan hanya anggarannya, tetapi kepercayaan masyarakat dan juga masa depan desa itu sendiri. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah bersama tentunya di pagi ini. Ada Ibu Atia Kirana Taidi, SSTP, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Ibu Atia. Terima kasih juga Pak Juns R. Parera ST, PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi. Terima kasih Pak.
2: Terima kasih
0: untuk informasi yang disampaikan. Kemudian juga kepada Pak Johan Lukas, Pak Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Cabang Sangihe.
2: Siap, makasih.
0: Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Sukses terus dalam setiap tugas dan apapun yang tentunya dikerjakan pada saat ini dan ke depan. Sukses selalu untuk ketiga narasumber. Sehat-sehat terus sehingga tentunya kita bisa mengawal bersama juga dana desa ini. Kita bisa berada dalam forum yang sama, dialog interaktif untuk bersama-sama mengawal dana desa. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang telah mengikuti dialog interaktif di pagi ini, yang sudah bersama bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Pak Kristianus Rami juga. Kami ucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Bersama Kawal Dana Desa untuk desa yang transparan, akuntabel, dan semakin sejahtera. Terima kasih. Kami yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang. Kemudian di bagian gatekeeper ada Milania dan Alfa Mauri. Terus juga di bagian operator ada Vika. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pendengar RRI, beberapa lagu telah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda dengan begitu banyak aktivitas yang tentunya Anda lakukan ya di tempat kerja Anda masing-masing. Yang pasti tetap semangat walaupun cuaca di siang hari ini panas begitu terik, tetapi tetap semangat tentunya melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan, apalagi yang bekerja di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk minum air putih ya, cukup agar supaya tidak dehidrasi. Pendengar RRI, pakai topi atau juga baju dengan lengan panjang agar supaya bisa melindungi tubuh Anda tentunya dari panas terik matahari yang sementara ini memang berlangsung dan dipengaruhi karena musim kemarau. Sesuai rilis BMKG, musim kemarau ini akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 nanti. Oke, kita ke informasi dari portal resmi rri.co.id. sebelum kita dengarkan John Legend All of Me secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi terus menunjukkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini terlihat di tengah tren efisiensi anggaran yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Meutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, mengatakan kebijakan pengetatan anggaran tidak mengganggu pencapaian kinerja kementerian, termasuk dalam menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Data Kemkomdigi menunjukkan realisasi PNBP mencapai Rp26,52 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp30,68 triliun pada 2024. Sementara di tahun 2025 tercatat sebesar Rp29,3 triliun. Setoran PNBP ke kas negara hingga saat ini di tahun 2026 telah mencapai Rp16,8 triliun. Kemkomdigi juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk memenuhi kebutuhan real anggaran di tahun 2027.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada. Tanggal 2 September, pendengar RRI memiliki sejumlah peringatan penting dengan latar belakang yang berbeda, mencakup pendidikan masyarakat, adat, komoditas kelapa, hingga sejarah Kejaksaan Republik Indonesia. Melansir National Today dan beberapa sumber, berikut ada 3 peringatan penting yang jatuh pada tanggal 2 September. Yang pertama adalah Hari Literasi Masyarakat Adat diperingati setiap Rabu pertama September. Tahun ini peringatan tersebut jatuh tepat pada 2 September 2026. Peringatan tersebut terutama dikenal di Australia dan memberi perhatian terhadap literasi masyarakat adat. Fokusnya mencakup komunitas aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Literasi dalam konteks tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga berperan mempertahankan bahasa, cerita, pengetahuan tradisional, serta identitas budaya masyarakat adat. Karena itu, akses terhadap bahan bacaan yang sesuai kebudayaan masyarakat menjadi bagian penting. Materi berbahasa lokal dapat membantu anak belajar tanpa kehilangan keterikatan dengan komunitasnya. Hari Literasi Masyarakat Adat turut mendorong pemerataan pendidikan yang menghargai keberagaman bahasa, di mana upaya tersebut membantu menjaga pengetahuan dan kebudayaan agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, pendengar RRI, hari ini 2 September juga diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia, menyoroti pentingnya kelapa bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat tropis berkaitan dengan Asian and Pacific Coconut Community, di mana organisasi antar pemerintah tersebut menaungi negara-negara penghasil kelapa di kawasan Asia dan Pasifik. Tanggal 2 September dipilih bertepatan dengan berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1969. Sementara itu, peringatan Hari Kelapa Sedunia mulai diselenggarakan pada tahun 2009. Kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Air, daging, santan, minyak, sabut, tempurung, batang, hingga daun pun memiliki beragam kegunaan. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelapa juga mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat, di mana komoditas tersebut menjadi sumber pendapatan petani sekaligus bahan baku sebagai berbagai industri. Sebagai negara penghasil kelapa, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan sektor tersebut. Peringatan ini dapat mendorong inovasi produk sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Selain Hari Literasi Masyarakat Adat dan Hari Kelapa Sedunia, hari ini juga dikenal dengan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan awal keberadaan kejaksaan setelah proklamasi kemerdekaan. 2 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat R. Gatot Tarunamiharja sebagai Jaksa Agung pertama. Pengangkatan tersebut berlangsung dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia. Peristiwa itu kemudian dipandang sebagai tonggak awal keberadaan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Hari Lahir Kejaksaan menjadi momentum mengenang perjalanan institusi dalam menjalankan penegakan hukum. Peringatan ini juga mendorong penguatan integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, pemerintah Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama serta strategis di kawasan Asia Pasifik. Penilaian tersebut berlandaskan kedudukan Indonesia sebagai anggota ASEAN yang memiliki peran penting dalam percaturan politik global. Peran aktif Indonesia sebagai bagian kekuatan global South dan dunia Muslim memperkuat posisi tawar di tingkat internasional. Hubungan kerjasama bilateral antar daerah tersebut ditingkatkan melalui berbagai agenda diplomasi tingkat tinggi secara berkelanjutan. Sektor perdagangan, investasi, hingga pengelolaan energi nasional menjadi fokus pembahasan utama dalam pertemuan kedua negara, disiapkan guna menghasilkan berbagai manfaat nyata demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendengar RRI, bersama dengan informasi ini pula saya Alfrina Tamarindang pamit, dan untuk tahun siang ini Anda akan ditemani oleh Herlin Takasihai.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi akademia, bisnis, dan e-government untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi ini dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Satu informasi lain pendengar RRI, masih dari rri.co.id untuk sesi tahuna siang ini. Iya, kali ini pendengar untuk informasi seputar Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema per

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PSSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 2007. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah like pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Let's find out the first game kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isermo Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Politiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI tahunan siang ini, lagu-lagu mancanegara sudah kita dengarkan bersama untuk lagu-lagu Indonesia telah kita dengarkan bersama untuk siang ini, dan pendengar, kami akan hadirkan satu informasi sebelum kita beralih ke program acara berikut dalam sajian seni tradisional.

dan Budaya untuk siang ini. Satu informasi dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti 38 dari 40 perusahaan baja yang terindikasi belum memenuhi kewajiban perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan proses terhadap puluhan perusahaan tersebut masih berlangsung. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, Bringer RRI dalam sesi musik tradisional dan budaya untuk siang ini, kami hadirkan informasi budaya dari rri.co.id. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang sangat luas. Di sejumlah daerah, pendengar, masyarakat masih mempertahankan ritual leluhur yang berkaitan dengan kematian. Salah satunya adalah tradisi memperlakukan dan mengawetkan jenazah dengan cara berbeda dari pemakaman pada umumnya. Tradisi ini lahir dari kepercayaan serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada jenazah yang disimpan selama bertahun-tahun sebelum dimakamkan. Ada pula yang diletakkan di alam terbuka hingga diawetkan melalui proses pengasapan. Yang pertama ada tradisi suku Dani di Lembah Baliem. Di Papua Pegunungan, masyarakat suku Dani di Lembah Baliem memiliki tradisi pengawetan jenazah yang cukup unik. Jenazah yang diawetkan biasanya memiliki warna gelap dan ditempatkan dalam posisi duduk meringkuk. Proses pengawetan dilakukan dengan metode pengasapan. Setelah seseorang meninggal, bagian tertentu dari tubuh jenazah dikeluarkan. Tubuh kemudian diberi minyak babi dan ditempatkan di dalam rumah honai untuk diasapi menggunakan api kecil. Proses ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga tubuh menjadi kering dan mengeras. Dalam prosesnya, masyarakat juga menggunakan bahan-bahan alami seperti getah pohon dan minyak nabati yang dipercaya menggunakan bahan-bahan alami seperti getah pohon dan minyak nabati ini. Tradisi ini diperkirakan telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Namun praktik tersebut tidak diperuntukkan bagi semua orang. Pengawetan biasanya dilakukan terhadap kepala suku atau tokoh yang memiliki kedudukan penting dan sangat dihormati dalam suatu masyarakat. Yang berikut ada Desa Trunyan, Bali. Tradisi kematian yang berbeda juga dapat ditemukan di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Bali. Wilayah ini dihuni masyarakat Bali Aga yang dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat Bali yang mempertahankan tradisi leluhur. Jika sebagian besar masyarakat Hindu Bali melaksanakan kremasi atau ngaben, masyarakat Trunyan memiliki cara berbeda dalam memperlakukan jenazah. Mayat diletakkan di area pemakaman yang dikenal sebagai Semawaya, kemudian dibiarkan mengalami proses pembusukan secara alami. Ada juga tradisi suku Toraja, jenazah dapat disemayamkan terlebih dahulu di rumah adat atau tongkonan selama berbulan-bulan, bahkan dalam kondisi tertentu hingga bertahun-tahun. Selama masa itu, keluarga masih memperlakukan jenazah sebagai orang yang sedang sakit. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id Gorontalo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, mengenal aksara Batak bukan sekedar mempelajari bentuk-bentuk huruf tradisional, tetapi menjadi salah satu pintu penting untuk memahami kekayaan budaya dan identitas masyarakat Batak. Hal ini disampaikan Marno Siagian, anggota Departemen Bahasa, Aksara, dan Literasi Batak Center, melalui sambungan telepon di acara Budaya Batak. Nah, pendengar, dalam perbincangan ini, Marno menjelaskan bahwa aksara Batak memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah, bahasa, tradisi, serta cara masyarakat Batak mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Aksara Batak merupakan bagian penting dari warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Keberadaan aksara itu menjadi bukti bahwa masyarakat Batak sejak masa lalu telah memiliki tradisi literasi dan sistem penulisan sendiri. Aksara Batak digunakan untuk menuliskan berbagai hal, mulai dari catatan kehidupan sehari-hari, pengetahuan tradisional hingga berbagai pesan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan masyarakat. Karena itu mempelajari aksara Batak tidak cukup hanya dengan menghafalkan bentuk hurufnya, tetapi juga perlu memahami bahwa bahasa dan konteks budaya yang melatar belakanginya seperti apa. Nah, pendengar RRI, terkait hal ini Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id.

Satu lagu terakhir pendengar RRI kita akan dengarkan bersama sebelum kita jelang informasi dalam Lintas Nusa Utara pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan kita di sesi ini menutup jumpa di program acara musik dan budaya, ada satu lagu dari Freshly Niki Julo, Mantan.

Baik, pendengar RRI, setelah lagu dari Freshly Nicky Julu, kita akan jelang Warta Berita Lintas Nusa Utara pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pelantikan ini bukan sekedar perubahan posisi atau jabatan, tetapi memperkuat penyelenggaraan pemerintah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dalam mewujudkan proses pembahasan APBD yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3: Inilah Warta Berita Rabu 2 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap.
1: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
1: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
4: Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar berbagai program yang masih mengalami keterlambatan dapat segera ditindaklanjuti. Jumel Johannes melaporkan.
3: PLT Sekda Sangihe sampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
5: Kepada seluruh fraksi-fraksi DPP yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap pengajuan pengantar rancangan peraturan daerah dan nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2026.
6: Catatan strategis 4 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menjadi perhatian pimpinan daerah dalam komitmen bersama mengawal pelaksanaan program kegiatan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Meskipun pada dasarnya 4 fraksi di DPRD Kabupaten Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, usulan masukan kritik tetap ditindaklanjuti. Hal itu dikatakan Penjabat Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat menyampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas dokumen perubahan APBD. Menurut Sekda, masukan, usulan maupun kritik yang disampaikan pada pemandangan umum fraksi sebagai bukti sinergitas dan implementasi fungsi pengawasan dari legislatif.
5: Pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi DPRD. Berbagai pandangan, pertanyaan, saran, kritik, koreksi, serta masukan yang disampaikan merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan proses pembahasan APBD yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
6: Pembahasan Ranperda Perubahan APBD dipimpin langsung Ketua DPRD Denny Roy Tampi melampaui tahapan rapat bersama mulai dari penyampaian nota keuangan oleh Bupati Sangihe Michael Tungari sebelum ditetapkan. Beberapa poin penting yang berkembang pada rapat paripurna tersebut diantaranya masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar pengambilan sumpah dan janji jabatan bagi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
1: Dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tenris Bulahari, mengatakan dalam sambutannya, pelantikan bukan sekedar perubahan posisi dan jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Pelantikan ini bukan sekedar perubahan posisi atau jabatan, tetapi memperkuat penyelenggaraan pemerintah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7: Bulahari juga meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat koordinasi serta mempercepat program pemerintahan yang masih tertinggal.
1: Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
7: Pemerintah berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
4: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
8: Kendala yang dihadapi sebenarnya dari desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
4: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Komando Distrik Militer 13 Sangihe menggelar apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
7: Apel gelar pasukan penanggulangan karhutlah di lapangan Santiago, rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Komandan Kodim 13 Sangihe, Letkol Sejati Nazarudin, dalam sambutannya mengatakan, karhutlah dapat menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap hutan dan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sosial.
9: Apel gelar pasukan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi merupakan bentuk kesiapsiagaan bagi kita semua, para unsur yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe ini beserta masyarakat, dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita memahami bahwa karhutlah dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya merusak hutan dan lingkungan kita, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta kehidupan sosial.
7: Menurut Nazarudin, penanggulangan karhutlah membutuhkan kecepatan bertindak, koordinasi dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
9: Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, koordinasi dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, instansi terkait lainnya, dan seluruh elemen masyarakat.
7: Nazarudin juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan kawasan hutan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Fraksi Partai Perindo pertanyakan peningkatan belanja modal dan usulkan ada intervensi dampak kemarau.
10: Fraksi Perindo memandang peningkatan belanja modal merupakan hal positif apabila benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat.
6: Pemandangan umum fraksi Partai Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe pada pelaksanaan rapat paripurna pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD salah satunya menyoroti tentang adanya peningkatan belanja modal. Juru bicara fraksi Partai Perindo Jai Salele pada pembacaan pemandangan umum fraksi menyampaikan transparansi penggunaan anggaran pada belanja modal. Selain itu, pada pos belanja juga harus diintervensi dampak musim kemarau yang berkepanjangan, terutama untuk irigasi dan pemenuhan air bersih bagi masyarakat.
10: Fraksi Perindo memandang peningkatan belanja modal merupakan hal positif apabila benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat. Karena itu kami meminta pemerintah daerah dapat menjelaskan apa saja kegiatan yang menjadi prioritas utama dari tambahan belanja modal tersebut. Khusus belanja jalan, jaringan dan irigasi, fraksi Perindo berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada akses jalan antara wilayah dan jaringan air bersih yang saat ini menjadi pemenuhan masyarakat di beberapa kampung terdampak kemarau.
6: Pada pemandangan umum fraksi tersebut juga disampaikan menyangkut belanja jalan yang harus mengedepankan asas keadilan membuka akses antar wilayah. Namun demikian, fraksi Partai Perindo sangat mengapresiasi bagi tim anggaran pemerintah daerah yang konsisten dan antusias sehingga teragendanya pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Fraksi Partai Perindo bersama tiga fraksi lainnya Nasdem, Golkar, dan PDIP menyetujui ranperda perubahan APBD dan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Anton Lahaube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. PLT Sekda Sangihe menyampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia tahunnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Iya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Sesi yang pertama kita langsung ke penelpon. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Halo, selamat siang pro dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Wu Mis di Birau, Erli.
0: Wah, Wu Mis, silakan Wu Mis.
1: Mau DP lagu, mau DP pesawat dari Vita Alfia.
0: Oke, baik. Lanjut.
1: Kirimnya pertama kotoran ke Erli. Lagi tugas, selamat bertugas. Terus selalu sampai akhir penyiaran dan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus kirim juga ada Papa Ari di Aceh Buala, Papa Andi, Papa Udo, Madi Afif, Ucup, Merona, Mama Iti. Dan terakhir, Pak, sama semua aja orang yang mengemal pencinta acara penandut di mana saja berada. Sama dapat salam dari Wau Mi.
0: Baik.
1: Tapi itu Wau Erli, makasih.
0: Terima kasih, Wau Mi. Selamat siang menjelang sore. Dari Bira, ada Wau Mi. Ini DP kecepatan luar biasa, Wau Mi. Bakirim. Baik, Wau Mi, terima kasih ya sudah bergabung untuk saat ini. Lagunya dari Vita Alfia dengan judul, apa tadi? Mode Pesawat. Oke. Kita akan dengarkan, tapi masih menerima penelpon tentunya di nomor yang sama 0812-5503-8009 untuk Prodangdut edisi siar kami hari ini.
2: Ayo kawan-kawan, gembira bersama. Ayo kawan.
0: Ya, kita ke penelpon berikut. Halo Prodangdut.
3: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti, silakan.
3: Betul lagi, jadi lawan.
0: Iya.
3: Jadi lagu itu salah menilai, lagu ini buat Mama Kureng.
0: Baik. Lanjut.
3: Terus, mesti rinjut. Ya, kembali ada Papa Ari. Di Merongnya ada Unisa, ada Padun, ada sama Kak Linda, ada Mama Kuardi, ada Mama Kureng, ada Ati, Pak Andi, Bori, Pak Udo, Mairona, Asri, Pak Udo, Dirira, Mawabu, Dikura, dan semua-semua jauh, mungkin saya berdampu di mana saja berada, selalu. Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ada Mama Iti di Bukidak Timur. Kalau biasa Mama Iti pemodulasi agak kurang bagus, tapi ini akhir-akhir ini Mama Iti pemodulasi luar biasa bagus. Bisa didengarkan dengan jelas ya. Kita ke penelpon berikut. Halo Prodangdut. Halo. Halo. Hai. Halo.
4: Nama saya
0: Nakita. Iya, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Halo. Oke, baik. Mungkin mendengarkan suara saya dari radio monitor, bukan dari HP, jadi memang agak lama ya, delay, lama mau sampai ke pendengar. Baik, pendengar silakan dicoba lagi melalui nomor yang sama untuk acara Pro Dangdut di saat ini. Halo.
5: Halo.
0: Halo. Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
5: Orang Capa Dua.
0: Om Aca ini?
5: Iya.
0: Oke, Om Aca kasih bajau sedikit dari radio feedback.
5: Baik. Dari bau siapa ini?
0: Deng Wau Herlin, Om. Oh. Silakan.
5: Sama-sama untuk Wau Herlin. Mm-hmm. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran bersama dengan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
5: Lagu Terlambat Sudah.
0: Terlambat Sudah, oke. Okay.
5: Adik-adik pun permintaan.
0: Oh, begitu, baik.
5: Ada adik Aca kok di sini.
0: Oh, ada adik Aca. Aduh, adik Aca. So, tahu ya lagu dangdut adik Aca.
5: Lanjut.
0: Mm-hmm.
5: Ada Mama Wawu. Ada adik Aca.
0: Mm-hmm.
5: Apa Yamper. Ada Genisi di Kelongan Kembali. Mairona. Mama Ade Apis. Nisa.
0: Yeah.
5: Linda. Guntur. Terakhir untuk semua penggemar Pro Dangdut, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Ibu Herli.
0: Iya. Terima kasih Om Aca, selamat siang. Dari KB2 ada Om Aca, torang ke satu penelpon lagi ya. Terakhir ini untuk sesi pertama, berikut orang mau dengar lagu. Ada Boy, Boy halo.
6: Halo, selamat siang dan sore Pro Dangdut.
0: Iya,
6: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, silakan Boy.
6: Bu, DP lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa?
6: DP lagu Cikini, Cikondang Dia.
0: Oke, baik. Lanjut, Boy.
6: Oh, Bu Herlin ini?
0: Iya.
6: Pertama-tama mungkin buat...
0: Oke, Boy. Lanjut.
6: Mungkin buat Bapak Udo. Bapak Fandi di Beha. Mama Opo Rendi Mala. Terus ada Pak Yani, Sopo Bilis Dinaha. Ada Mama Iki di NTB, ada Nisa, ada Mama Opo Ardi, ada Winda bersama Pak Guntur, lagi berada di Meronge. Terus ada Mama Paizan di Biru, Edi Daripa, ada Mama Porisbat di Biru, ada Mama Nadil, Mama Ungke, Made Afik di Tola. Buat Made Afik seboleh bagabung, jangan banyak-banyak bakomen. Lanjut, ada Ucup di Upel, ada... Maerona di Medan, terus DP lagu ada?
0: Ada DP lagu Boy, aman DP.
6: Halo.
0: Lagu. Iya, ada DP lagu Boy.
6: Oke, dan terakhir. Dan terakhir buat pendengar penggemar Perdana di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh lu, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Kita ke lagu ya. Terima kasih Boy. Lagu permintaan dari Wawu Miss dan Mama Iti, dua lagu akan hadir terlebih dahulu, Vita Alfia dan juga Kania.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, kita di masih di Prodangdut untuk sesi yang kedua. Silakan untuk Anda yang ingin gabung di 081255038009. Halo Prodangdut.
1: Dangdut sana kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mairona Bahe.
0: Mairona Medan. Mairona silakan.
1: Sehat, walafiat.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa, Mairona?
1: Request lagu dari Dikasih dan Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu, baik. Dicari dulu ya, lanjut.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya pertama Mbak Jamba Akhirin. Lalu Mbak Limoni, Mbak Ria, Mbak Uti, Mbak Una, Mbak Aca, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Uti,

0: santri dan ada Linda. Sama Oko Rishwat dan Oko Rey. Ada Ari dan Tuan Sebab para Ketua dan Dedi Santri. Tapi aman kan?
1: Iya, aman.
0: Oke, dan hari saya sudah keputusan. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih, Mayrona. Selamat siang menjelang sore dari Medan.

0: Iya, kita ke penelpon berikut ada Opo Ucup ini. Halo Ucup.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut ada, Dangdut adalah kita. Ucup silakan.
1: Dangdut adalah kita. Boleh mau request lagu?
0: Boleh sekali, lagu apa?
1: Yang gak enak lupa membah. Tapi lagu kini ku sadari Jo.
0: Dari?
1: Nela Karisma.
0: Oke, dicari dulu ya, lanjut.
1: Oke, mau salam Jo. Pertama buat Rompi Bapu Herlin yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat. Sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Boleh bawa info air?
0: Boleh.
1: Bagaimana silakan. Tahunnya sekarang? Aman-aman Jo?
0: Beda Ucup, beda kelurahan dia biasa beda DP kekuatan air. Kalau di Tonak oh. Masih aman.
1: Opira semoga cepat mau turun hujan eh.
0: Amin.
1: Yang penting ada hujan berkat Jo Purmo tambah-tambah air.
0: Amin.
1: Yo, apalagi terampe di pulau-pulau dan mau buka lama apa tuh.
0: Iya, mudah-mudahan segera.
1: Paling dorang kekurangan air ini. Oke dan Bu, mau lanjut Jo, mau salam Jo. Pertama buat Rampe Wabu Herin yang lagi tugaskan, selamat siang jelang sore, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, diberkati bersama keluarga. Lanjut yang barusan turun, ada Mairona kan?
0: Iya, Mairona Medan.
1: Iya, ada Mairona, ada Rampe Patarmisi, ada Asri, ada Mas Pujo. Terus ada Turampe Nisa di Moronge, ada Pak Guntur, Bawu Winda, ada Made Afif, Mama Nadir, Mama Faisan, serta lagi ada Mama Opore, ada Boy, ada Mama Oporiswat, Mama Ungke, ada Mawawu KB2, Kristiano Serame, Wawu Jain, serta semua saja. Oh, ada Wawu Miss Dibira, katu. Ada Papa Fandi, dan semua aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Tentunya semua dapat salam, Jo. Salam manis, salam kompak, Jo, untuk semua. Okay. Oh, dan Wawu begitu, Jo.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Ucup di Upel.
2: Dengar lagu yang gembira.
0: Ya, penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawu Erlin Betamang di Moronge.
0: Wawu Winda. Silakan Wawu.
3: CP lagu Romeo Bercinta juga.
0: Oke, baik. Lanjut.
3: Oke, siapa dan... Salamnya pertama buat Erlin, mengharapkan kerja sama sore saya bertugas selalu semangat terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Terus kemudian buat Opo Usul tadi makasih saya kirim. Ada Madi Afif, ada Maisi, ada Pak Fandi, Pak Udo, ada Mama Pak Rain, ada Mama Opo Riswat, dan Mama Nadine, ada Nisa, Mama Fardi, yang dilawat sama, Papa Guntur, Papa Ince di sini, terus kemudian buat Opa Bilgit, Pak Yanis, yang ada di Naha, buat Boy di, mana Boy di Bahambang, Kang? Makasih Boy atas kirimannya, dan ucapannya. Baru ada Mauna, ada semua ada itu sahabat ketun Bu Asri, ada Mairona, Pak Tarmizi, Mau KW2, ada Ibu Nova, ada Mentahi, ada semua-semua Jo. Tidak terlalu hafal Winda satu klub itu. Ya, selamat sore semua. Salam kompak persahabatan musuhnya saudara. harapan kita semuanya dengan cuacanya begitu panas, tetap sabar tentunya menghadapinya.
0: Baik.
3: Werlin, habis ini ada siaran lagi, Riri?
0: Kalau dari studio ada.
3: Kalau di terbuka enggak?
0: Kalau DPS siaran keluar itu, Wow Herlin tidak bisa menjamin ini, Wow Win.
3: Lagi mau tanya. Oke, mudah-mudahan bisa kembali siaran ke Kakak Riri seperti sejak awal.
0: Betul
3: tidak
0: sekali.
3: Tidak ada lagi yang menghilang-menghilang satu demi satu, harapan kami dari Tepun Utara secepatnya kembali normal seperti biasanya. Iya, supaya kami juga puas di sini. Oke, Werlin, begitu saja. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Iya, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu permintaan kali ini dari Oma Aca. Kemudian juga ada Boy di Tabukan Utara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Iya, pendengar, pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi dengan Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore. Oh,
0: iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Opo Riswat.
0: Mama Opo Riswat, silakan Mama Opo.
1: Apa kabar Mama?
0: Ah, ada sehat-sehat Mama Opo dang.
1: Sehat.
0: Rupa air ingin sehat. Oh, birua. Kenapa dibiru somati air ini atau bagaimana?
1: Ya, ada berapa yang somati yang masih ada lagi yang di Jerman masih ada lagi.
0: Oh, birua.
1: Ya, jadi jebak angka wauno kalau malam.
0: Semangat.
1: Setiap hari mengantuk ini.
0: Kasihan. Iya. Oke deh.
1: Lanjut ya. Pertama mau kirim buat yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai penyiaran. Terima kasih yang tadi sudah masuk, ada Wawu Winda, ada Opo Ucup, ada Mama Inisti, ada Mirona, ada Mama Wawu, ada Mama Nadir, Wawu Winda, Nova, ada Wawu Misti Bira, Cimateron 2 ini dari Tabukan Tenga. Bira yang biru, no?
0: Oh, begitu. Baik.
1: Oke, Wawung Kulu, Terima Kasar, Pak Yanis Binaha. Yang sama-sama jauh ke pinta perulangan yang saja berada, salam persahabatan selalu. Lagu Wawung judul-judulan.
0: Judul-judulan.
1: Dari Joni Iskandar.
0: Oke, baik. Lagunya ada. Terima kasih. Selamat sore. Ada Mama Opo Riswat di biru. Kita ke penelpon berikut. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ada suara.
0: Halo.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana? Oh, tidak dengar suara saya. Halo.

0: Ya, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Mudah-mudahan ini sudah ada modulasi ya. Halo? Halo? Oke, nampaknya ini tidak bisa mendengar suara kami dari studio. Bisa dicoba lagi. Pak Herlin mau tes dengan berbagai cara supaya bisa terdengar modulasi dari Studio Pro 1 RRI Tahuna. Bisa dicoba lagi, pendengar. Iya, kita ke penelpon berikut. Ada Mama Faisan di Daripa. Halo, Mama Faisan.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Mama Faisan.
1: Ada tuh lagu Bella Nova, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta Bella Nova. Baik, dicari dulu ya. Lanjut. Ya.
1: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo ada Mama Mama Ungke, Mama Nadil, Bapak Udo, Bapak Ari, terus ada Kak Nova, Kak Nisa, ada Mama De Afid, Boy, Ucup, Mama Riswat, dan terakhir per semua aja pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo Kak, okay. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ada Mama Faisan di Daripa bergabung bersama kita ya. Kita ke penelpon satu lagi untuk sesi ini sebelum kita lanjut dengan lagu. Baik, sudah ada yang bergabung satu lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Iya. Dengan Wau Nisa ini atau?
2: Betul sekali Wau.
0: Baik, Wau Nisa silakan.
2: Oh, bagaimana kabar?
0: Ada, sehat-sehat puji Tuhan, ini sehat. Wau Nisa dah?
2: Alhamdulillah sehat Wau. Walaupun kumpul-kumpul air ini Wau.
0: Oh begitu, biar juga DP panas, mar DP air Kang.
2: Menetes-menetes air ini.
0: Oh pirwa, baik-baik. Semangat ya Nisa.
2: Ya Wau.
0: Silakan Wau Nisa. Wau Arsi ada-ada.
2: Itu sama sama Wau Arsi, sudah rindu suaranya.
0: Oh, sudah rindu suaranya Wau Arsi. Oh, baik-baik, disampaikan ya.
2: Iya. Aku itu lagu Barak Dere.
0: Oke. Okay. Siapa ketua orang menyanyi, Wau Nisa?
2: Siti Badria.
0: Siti Badria, betul sekali. Oke.
2: Okay. Ini buat Mama Oporei. Baru semua-semua Jo yang ada Pak Kirim Pak Nisa, Nisa tidak bisa sebut satu persatu karena mengingat waktu banyak yang antri di belakang.
0: Baik.
2: Semangat. Selamat bertugas Wau, sukses terus. Terima kasih Wau, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu. Kali ini permintaan dari, tunggu Herlin mau lihat catatan dulu. Cikini gondang dia tadi sudah. Oke, okay. Lagunya Vita Alfia, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Permintaan dari siapa nih? Mairona di Medan, kemudian Nela Karisma, Kini Kusadari, Ucup di Upel yang request, kemudian tiga lagu Wau Herlin mau putar di sesi ini. Ada Winda, Romeo Bercinta dari Boy Sandi featuring Lalabi, Lala Bunga tepatnya ya. Kita akan dengarkan bersama tiga lagu ini dan kami akan kembali di sesi berikut untuk program acara Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
1: Bapak Ari di Atimbala.
0: Bapak Ari, silakan.
1: Mau request lagu dulu, Bapak. Lagu Mata Pimpong Mata Lelaki.
0: Mata Pimpong, oke, dicari ya. Lanjut.
1: Ya, pertama-tama kirim juga buat Wabu Eli. Selamat menjalankan tugas, harapannya semoga berada dalam keadaan sehat-sehat, diberkati bersama keluarga di rumah, serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang baru yang sudah lewat tadi ada Wabu Mis, Mama Iki, Mairona di Medan, Mama Faisan di Daripa. Terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Baru menyapa Mama Wabu di KB2, Bapak Janter, Uma Aca di alamat yang sama, Bapak Teo di Tolongan Doha. Baru semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setiap Jo dan Lut di mana saja berada, semoga terhibur selalu, teriring salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari di Atimbuala. Oke, Wabu ada di lagu?
0: Iya, ada lagunya.
1: Oke, Mata, ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Bapak Ari di Akembuala, lagunya dari Riana Andam Dewi dengan judul Dasar Mata Lelaki. Akan hadir ya, Bapak Ari sesaat lagi. Baik, pendengar di belakangnya Bapak Ari, Wawu Herlin masih terima penelpon untuk sore ini. Ya, pendengar RRI, kita kalau belum ada yang gabung, kita akan dengar lagu dulu di sesi ini. Ataukah sudah ada yang gabung ini dari WA? Oke. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Dengan siapa di mana?
2: Ungke di Wawangkulu.
0: Ungke, apa kabar Ungke?
2: Ya, baik-baik Ungke.
0: Selamanya dengar Ungke bersuara.
2: Iya, ya, dengan kadang waktu berarti ya.
0: Oke, okay. Ungke mau minta lagu apa ini?
2: Ya. Ya.
0: Mau minta lagu apa?
2: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Baik.
2: Iya. Yang barusan tadi siapa?
0: Papa Ari. Papa Ari Akembuala. Iya.
2: Salam buat Bapak Ari, salam kenal lah Ibungke di Atukembuala. Dan berikut semua-semua yang sudah bergabung di seksi sebelumnya, Ungke sudah tidak sapa satu per satu. Terima kasih atas salamnya dan atas kiriman lagu.
0: Oh, langsung putus. Baik, pendengar, kita akan dengarkan permintaan lagu. Tadi sudah hadir beberapa lagu. Ini di sesi ini ada permintaan lagu dari Mau Puriswat, dari Mau Faisan, dan dari Nisa. Ada tiga lagu ya kan Mau Herlin hadirkan di sesi ini. Dan di sesi berikut mohon maaf ya, sudah tidak bisa request lagu lagi.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah.

0: Iya, pendengar RRI, untuk sesi terakhir satu penelpon yang paling terakhir ya, ada Mama Nadi. Halo Mama Nadi.
1: Halo, selamat sore Pak
0: Dandi. Selamat sore. Silakan Mama Nadi, mohon maaf nih, Sony boleh request
1: Mama
0: lagu.
1: Ini, Kak.
0: Oh, Mama Ungke. Baik, silakan.
1: Tim Jogwalkar lagi yang bertugas. Ada Mama Nadir, Mama Faisan di Davipa, Kak Ucup, Kak Winda, Kak Nisa, Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Mama Diafik, itu juga.
0: Baik, terima kasih Mama Ungke. Selamat sore. Baik, pendengar RRI, karena lagu masih dua, kami akan hadirkan sekaligus menutup program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa di Prodangdut kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih untuk 13 penelpon kita. Dari Wabu Miss, Mama Iti, Oma Aca, Boy, Mayrona, Ucup, Winda, Mama Operiswat, Mak Faisa, Nisa, Papa Ari, Dia Kembuala, Ungke, dan juga Ungke Bongku, dan juga Mama Ungke tadi. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Prodangdut.

0: Allah Sajen. Minta petunjuk, cari yang pasti-pasti, Om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, di saat tidak ada duit begini, iklan pinjol legen tayangan. Pengajuan pinjaman lebih mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjerat dengan pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id untuk sore ini pendengar. Berita dari luar negeri dan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyerukan dialog untuk menyelesaikan konflik melibatkan Iran. Ia juga mendorong pihak-pihak terkait kembali ke jalur perundingan sebagai upaya mengakhiri konflik, dilansir dari Turki Today. Informasi dari dalam negeri pendengar, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif. Data ini merupakan data sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Wakil Menteri P2MI Christina Ariani mengatakan temuan itu merupakan hasil pemantauan unit patroli cyber Kementerian P2MI. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai lowongan informasi lowongan kerja di internet.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 41 menit lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih dengan rangkaian musik dan informasi dari Pro 1 RRI Tahuna untuk saat ini. Pendengar, kami masih hadirkan juga informasi dari Pro 1 dari RRI.co.id, maksud kami. Untuk saat ini, pendengar, kita ke informasi dari luar negeri. Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok mencapai 1.130 orang. Bencana yang terjadi pada 26 Agustus 2026 itu juga telah menyebabkan kerusakan besar di kawasan Himalaya. Melansir dari Anadolu, Rabu 2 September 2026, data resmi terbaru menunjukkan sebanyak 1.114 jenazah telah ditemukan di Nepal. Selain itu, 292 orang dilaporkan terluka, sementara 3.916 orang masih dinyatakan hilang.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir sebelum kita jelang informasi dalam Lintas Magota untuk edisi siar kami di hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Juru bicara ungkap sisi menarik pendirian Gereja Sion, reporter Anugrah Pandey.
1: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
2: Yang menarik juga ini berdiri secara gotong royong oleh orang-orang di distrik Tomohon. Jadi kita dapat tuturan cerita bahwa gereja ini dibangun ambil kayu bulunya dari Gunung Lokon, dari Bukit Empung, dan ada dari Gunung Mahau. Dan mereka kerja bakti di sini dan membuat ini gereja kurang lebih satu tahun, tidak sampai satu tahun gereja ini sudah berdiri. Itu yang menjadi unik, sehingga dicalonkan diperjuangkan untuk mendapat jadi status situs cagar budaya. Bahkan di luar harapan, di luar target, ini menjadi situs cagar budaya peringkat nasional. Jadi luar biasa.
1: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM dideklarasikan pada 30 September 1934. Menurutnya, sejak diresmikan sebagai situs cagar budaya, Gereja Sion secara otomatis menjadi milik publik. Hal ini menjadikan gereja tersebut sebagai destinasi wisata religi yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan RENPERDA untuk Propemperda tahun 2027. Reporter Desriansyah Mahmud.
3: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan Rancangan Peraturan Daerah atau RENPERDA untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya RENPERDA yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Banu mengatakan, salah satu penyebab RENPERDA tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi RENPERDA sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
4: Makanya kita minta ke seluruh OPD, termasuk Biro Hukum, bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan, penting tidak ini peraturan daerah? Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Narasumber Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, laporan dari Jumel Johannes.
5: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di pel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
6: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih terjadi.

0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja. Reporter Robert Tamaroba.
1: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh Johnly R. Pelango beserta anggota bertujuan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi optimal dan siap. Dwi Yatmoko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut.
2: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kelengkapan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek. Sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, mendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.

دعائك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang.

Kili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan lagu penutup untuk sesi acara Bernuansa Islami edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI, pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, rangkaian tahunan malam ini, musik informasi akan hadir ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola, dilansir dari ABC News, Rabu 2 September 2026. Sementara itu pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong aparatur sipil negara ASN menguasai kompetensi sesuai kebutuhan program perdagangan. Ia menjelaskan pengembangan kompetensi perlu mengikuti program yang dijalankan Kementerian Perdagangan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan dengarkan cerita dalam drama radio hari ini dengan judul Di Balik Bulir Harapan dari RRI Fak-Fak.
1: Samuel, kok sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kok sudah jadi sarjana .
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal .
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
3: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Ketong berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
3: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
2: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
3: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
2: Maksudnya bagaimana ibu?
3: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lah gitu.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDes buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
2: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketompo ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketompo kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketompo kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDes bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketompo kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
3: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak Fak.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 33 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pro 1 dan kali ini saya akan hadirkan informasi kewarganegaraan Anda di tahun malam ini. Edisi Rabu 2 September 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perluasan pasar ekspor. Ia juga menyebut perlunya menciptakan negosiator perdagangan yang baik. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045 dan Trade Corporate University. Ia menjelaskan tiga program Kemendag dapat menjadi referensi dalam menentukan kebutuhan kompetensi materi ajar dan dosen. Nah, ini perlu tentu perlu bagaimana kita punya SDM yang bagus, bagaimana kita bisa menciptakan negosiator yang bagus. Budi menjelaskan perluasan pasar ekspor merupakan program kedua Kementerian Perdagangan. Menurutnya Indonesia tidak mudah mengakses pasar apabila tidak memiliki perjanjian dagang. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Iya, peringat 47 menit lepas dari pukul 19, satu informasi terakhir akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sementara pada pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. PT ASDP Indonesia Ferry.

Bahkan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Melalui pengaturan zonasi, setiap pihak yang beraktivitas di dalam kawasan pelabuhan diharapkan memiliki kepentingan yang jelas teridentifikasi dan terdata. Informasi selengkapnya Anda bisa baca masih di portal kami rri.co.id.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan terkorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi semua konten itu ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar biliknya. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintahan teknis memperbaikan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada di
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dipejatin itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi cara

0: mengamankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: implementasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama dengan Pendeta Boyke Estehop STH. Selamat mengikuti.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir dalam program mimbar agama Kristen di hari ini Rabu 2 September 2026. Puji Tuhan, saya percaya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang kita ada, sebagaimana kita ada saat ini. Hari ini kita jalani banyak dengan aktivitas, banyak dengan kegiatan, ada banyak dalam pekerjaan yang harus dengan perjalanan-perjalanan dengan kendaraan, dan kita ada sebagaimana kita ada saat ini adalah yang kita percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan saja, hanya karena kasih Tuhan saja. Dan malam ini biar kita ambil waktu sebentar untuk kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, biar jadi bagian dari ucapan syukur kita juga untuk di hari ini, yang dan bahkan untuk di malam dengan kita melaluinya dalam beristirahat. Kita senantiasa mempercayakan juga semuanya tetap kepada Tuhan, hidup kita ada. Dan tapi saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian saya dari tempat ini akan membagi, memberitakan firman Tuhan beberapa menit ke depan untuk kita semua. Dan karena itu sekali lagi kita akan berdoa terlebih dahulu, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kami ada sekali lagi, untuk kami sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, baik-baik kami, menolong kami, menjaga, melindungi kami, melihara kami di seharian ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan senantiasa terus selalu berbicara juga di hati kami semua, mengajari kami dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup kami di dalam bergantung, berharap, percaya, mengandalkan Tuhan di dalam memiliki Engkau dalam hidup hari-hari kami. Dan biar kami percaya juga firman selalu yang menguatkan kami, membaharui hidup kami, dan bawa kami itu semakin indah dengan Tuhan. Dan bahkan yang menyatakan bagi kami, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman perkataan mujizat Allah dalam firman. Karena itu, terangi hati pikiran kami semua juga, biar kami benar-benar mengerti kebenaran-Mu. Kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini saya menyiapkan satu bagian ayat firman Tuhan di dalam kitab Daniel 1 ayat yang ke-8 untuk kita saat ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dari di ayat ini saya ingin berbicara dengan topik tetap setia di tengah dunia yang berubah. Kita lihat dulu bagian firman Tuhannya. Ya, Daniel 1 ayat yang ke-8 saya baca untuk kita. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Puji Tuhan, saya percaya sebagian besar dari kita sudah banyak kali mengikuti pemberitaan firman Tuhan mengenai Daniel di dalam kitab Daniel ini, dan banyak dari kita tahu persis juga bagaimana cerita Daniel dalam hal ini di istana Babel. Ya, dari dikisahkan pada pasal 1 kitab Daniel, dan bahkan sejak kecil banyak dari kita sudah sering mengikuti cerita Daniel. Ya, saya ingin kita langsung pada untuk melihat di bagian firman Tuhan ini padahal yang menunjukkan karakter daripada Daniel, pribadi daripada Daniel itu sendiri, yang menunjukkan kasihnya dan kesetiaannya kepada Tuhan, kendati dia ada di lingkungan yang baru, dunia yang rasanya dia melihat yang semua berbeda dari di ketika dia ada sebelum di dalam istana Babel. Dia harus menghadapi budaya yang baru dengan tradisi yang baru, kehidupan orang-orang yang menjalani hari-hari yang berbeda. Tetapi luar biasanya Daniel untuk dalam hal hubungannya kepada Tuhan, hatinya yang kepada Tuhan, kasihnya yang kepada Tuhan adalah yang menunjukkan yang tidak mau hilang dari pribadinya. Sudah sebelum dia di bawah datang di istana Babel sampai pada ketika dia ada di istana untuk menjalani pendidikan di dalam istana Babel. Dan kemudian ini saudara menjadi perhatian kita gereja Tuhan, bagaimana untuk dalam hal ini kita belajar daripada pribadi Daniel sendiri yang kasihnya, hatinya yang tidak mau berubah sekalipun dia ada di lingkungan yang baru, sekali lagi di dunia yang baru baginya, di keadaan dimana dia harus menghadapi orang-orang yang banyak dengan pola hidup yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda. Saudara, dan kemudian bagaimana kita melihat juga dari cerita firman Tuhan ini, saudara, bahwa Daniel yang kemudian menjadi pribadi yang lebih daripada orang-orang sebayanya dia dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan dalam banyak hal yang membuat dia kemudian pada akhirnya diangkat untuk memiliki pekerjaan di dalam kerajaan, dan bahkan sampai di mana dia saudara ada dalam kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Dan Alkitab mencatatnya sebagai yang sesungguhnya juga karena Tuhan memberi kepadanya roh yang berbeda, roh yang luar biasa. Tuhan yang karena senantiasa ada untuk dia dan membawa dia melihat hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Bahkan sampai di kemudian Tuhan menyatakan banyak hal tentang masa depan dari keadaan manusia dan perjalanannya, dunia pada di depannya lewat Daniel. Dan ini luar biasa. Artinya apa, saudara, bahwa apa yang sedang ditunjukkan oleh Daniel di sini dalam cerita firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 1 ini adalah yang menunjukkan bagaimana dia juga pada akhirnya sudah hidupnya sudah dijalani dengan Tuhan, selalu ada bersamanya. Bahkan Tuhan menunjukkan ada banyak perbedaan-perbedaan dalam dirinya dibandingkan orang-orang yang sebayanya dia. Bahkan ketika dia diangkat dalam pekerjaan di dalam kerajaan, dia memiliki kemampuan lebih banyak daripada orang-orang yang bekerja untuk kerajaan pada saat itu. Sampai bahkan ada beberapa kali peristiwa dia menjadi orang yang sangat diandalkan oleh raja sendiri. Dan ini luar biasa. Bagaimana kita mau jalani hidup dengan melihat kita di dalam hari-hari kita adalah bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita melihat kita dengan kehidupan yang kita, saudara, yang dibawa Tuhan dengan bahwa ada rohnya yang bekerja luar biasa di dalam kita dan membangkitkan kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita pribadi, saudara, yang tidak hanya tetap dalam keadaan yang biasa, tetapi sampai kepada kita menjadi pribadi yang semakin sudah melihat hal-hal lebih lagi dari yang kita bisa bayangkan dengan apa yang sebetulnya yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Saya yakin dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke 11-12 di sana, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, membawa engkau naik dan bukan turun, adalah bahwa Tuhan yang mau kepada kita juga ingin berbicara dalam hal ini. Dia yang sedang membawa kita pada satu kehidupan yang lebih lagi dari hal biasanya dari kehidupan yang sebelumnya dalam cerita perjalanan hidup kita. Dan tapi saya senang juga dengan ada satu bagian firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita lebih daripada pemenang oleh dia yang mengasihi kita. Artinya hidup saya dan saudara di bawah Tuhan berjalan dari satu kemenangan pada kemenangan yang selanjutnya dan terus pada kemenangan berikutnya. ada bagian firman Tuhan yang sedang berbicara, dan seingat saya ada lagunya, dari kemuliaan pada kemuliaan. Ada lagu berkata, dari kemuliaan pada kemuliaan kau bawaku.

bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita kasih dan pertolongannya, pembelaannya, mujizatnya. Dan tapi saudara kita seperti mood tidak melihat lagi seolah Tuhan yang sama dengan apa yang kita hadapi saat ini dengan pergumulan, dengan masalah. Saya mau katakan, Tuhan tidak berhenti untuk membuat kita mau melihat Dia punya kuasa, Dia punya mujizat. Dia masih Tuhan yang sanggup, Dia masih Tuhan yang mampu, Dia masih Tuhan yang sama. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Berapa banyak kita menghadapi keadaan kita menjadi lemah saat ini. Tetapi sebetulnya kita pernah merasakan bagaimana hidup kita dikuatkan oleh Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan, disemangati oleh Tuhan. Di bawahnya kita hidup dalam berkemenangan dan kita penuh dengan sukacita. Dan tapi saudara kita seperti seolah tidak mau melihat Tuhan yang ada yang pernah menolong kita untuk di apa yang kita sedang hadapi saat ini yang membuat kita lemah. Saya mau katakan sekali lagi, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita punya firman Tuhan yang saudara yang pernah kita lihat, kita renungkan, yang pernah kita dengar dan begitu sangat memberkati kita, yang ada sampai dalam pada saat ini, yang masih menunjukkan ayat-ayat yang sama dengan maksud-maksud dari setiap isi kebenaran firman Tuhan yang sama. Ada satu bagian Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau di hal ini melihat hidup yang berjalan dengan Tuhan yang benar-benar ada untuk kita dan membawa kita terus kepada kita melihat seperti Daniel, katakanlah saudara, yang kemudian pada akhirnya ceritanya dia menjadi pribadi yang dibuat berbeda dan diangkat dalam jabatan, dalam pekerjaan, di dalam kerajaan, dengan dia memiliki kapasitas yang luar biasa hebatnya saudara, dan bahkan dia menjadi pribadi yang seolah tidak bisa dapat disamakan dengan orang-orang yang sebaya dengan dia, yang punya kedudukan jabatan yang setara dengan dia, sehingga dia menjadi begitu berarti bagi kerajaan dan bagi raja sendiri. Ayat 8 adalah kuncinya untuk kita melihat bagaimana sekali lagi saudara Daniel dalam hidupnya sudah di ketika dia saudara pada apa yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Saya melihat saudara di hal ini dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah karena Daniel yang menunjukkan kesetiaannya sekali lagi yang sama kepada Tuhan. Dia menunjukkan kesetiaannya yang saudara tidak mau ikut berubah dengan suasana, lingkungan, keadaan, dan budaya, tradisi orang-orang yang berubah pada saat itu. Alkitab katakan, sekali lagi saya baca firman Tuhan, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Luar biasa. Artinya saudara bahwa dia benar-benar ingin mempertahankan saudara imannya, kasihnya kepada Tuhan. Dan bagaimana ini bisa saudara? Juga dengan sikapnya, dengan hatinya yang saudara memiliki pendirian yang tidak mau diubah, yang tidak mau terbawa dengan keadaan sekitar, dengan lingkungannya. Singkat, saya mau katakan ada beberapa kebenaran saya lihat di sini, di bagaimananya Daniel menunjukkan karakter sikapnya yang tidak mau berubah untuk dalam hal kasihnya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Daniel memiliki ketetapan hati yang tetap benar, saudara. Nah, dan ini luar biasa. Yang kedua adalah tidak takut menjadi berbeda. Banyak kita saudara tidak berani untuk menunjukkan kehidupan yang saudara di mana kita tetap dengan apa yang Tuhan mau, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Di keadaan ada banyak orang sepertinya mau menjalani hidup yang bebas saja, yang tanpa harus mau seolah seperti saudara mau melihat bagaimana hidup yang berjalan benar dan takut akan Tuhan.

ketiga adalah saya melihat Daniel yang percaya bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Satu hal pasti, saudara, apa yang kita bangun terus untuk Tuhan akan membawa kita kepada melihat janjinya. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua dari malam ini untuk dengan firman Tuhan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur untuk kami punya waktu mendengarkan firman Tuhan yang singkat dan tapi kami percaya ya memberkati kami semua. Dan karena itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga biarlah benar senantiasa terus dikuatkan kami oleh firman Tuhan dan Roh Kudus terus bekerja dalam kami menyatakan kebenaran-Mu untuk terus membawa kami menjalani hari kepada apa yang memuliakan Tuhan. Bahkan kami biar tetap terus dengan kasih yang sungguh yang benar kepada Tuhan di dalam setiap waktu. Sambil kami berdoa Tuhan, terus tetap jadi pembela penolong bagi kami dalam hari-hari menjalani hidup. Demikian di apapun yang sedang dihadapi, pergumulan-pergumulan Tuhan lah menjadi penolong bagi kami. Karena itu juga berdoa, Tuhan kuatkan mereka yang lemah. Tolong mereka dalam pergumulan, dalam masalah apapun yang sedang dihadapi, bahkan tuh di hari ini. Buat mujizat keajaiban terjadi. Sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong semua umat Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan tetap memberkati negeri kami. Tuhan tetap berkati daerah kami. Tuhan tetap menolong segala yang baik ada untuk dinikmati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk malam ini. Untuk waktu kami dalam renung firman. Dan biar malam ini kami tetap nikmati Tuhan. Ada untuk kami dan di membawa kami menikmati waktu istirahat dalam berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menanti bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masih menanti untuk ikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk host di malam hari ini, Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail bersama dengan bintang tamu Gary Herb, drummer Sujuta Band.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya.
0: Ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enono lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enono kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: maaf. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke. Jadi
1: saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalap. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke, okay, fix. Line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan komandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke okay.
4: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu katanya. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Okay, main di Bandung. Okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman? Okay.
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu, yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa Yudi, yang mau di...
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Mana?
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke, gak
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor Masuk, ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering, iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar.

0: Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
1: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Yeah, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
1: Pernah ya? Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
2: Pernah kalau iya pernah.
1: Kok iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
2: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
1: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Ciguria
1: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Sarif, ya,
1: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
1: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi hari. Pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
1: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary,
3: Bang
0: kata
3: Gary
0: Ciguria.
3: Suwalete begitu, apa betalasa, arerasa begitu kan, semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
2: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit dia memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
1: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya iya. Oke.
1: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
1: Iya,
3: salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
3: banyak.
1: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
1: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
1: bisa kirim
0: voice
1: chat
0: note
1: aja.
0: Oke, okay, karena
1: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
1: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif.
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
1: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
1: Gary.
0: Ya.
1: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
0: Gimana?
2: Kalau masih aktif ya masih. Pastilah ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
1: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Saking sibuknya.
0: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
1: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
1: Drummer bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
1: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
1: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Jangan saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu.
1: Dong,
4: dengerin Ciguria tetap jadi aja. Salam sehat untuk Ciguria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
1: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas Gary Herbs. Aku mau.
0: Apa?
1: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
1: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
1: Kami sosolen blibet.
0: Bahasa Indonesia oh blibet ya ya. Kok blibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Eta ya
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
1: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Ojek suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
1: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, ketangguhnya suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
2: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
1: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
1: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
1: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
1: Oh iya, pastinya kan gimana, Mas gimana? Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
2: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
2: menolak gitu.
1: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
1: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
1: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
1: Sama murid-muridnya. Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya di udah tahu.
1: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
1: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
1: Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke.
1: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
1: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyana Sari.
1: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah ya, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gery?
0: Gimana Bang Gery?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya, ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gery.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gery?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gery ya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?
2: Pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay. Main
2: musik apa pun saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
1: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini selalu ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh, iya. Gitu.
1: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gery.
6: Nyong Gery, selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Alir rasa, besar rasa, semua rasa ya.
1: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Kumaha damang. Oh, iya. Bang Gery juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
2: Nangis
0: tuh, Teh. Tuh kan?
1: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana, Gery?
2: Kenapa?
1: Bogornya di mana, Bogor?
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep, atuh.
0: apa itu caktek?
3: Alias deket gitu.
0: Oh deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
3: Enggak kan, kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
3: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.
3: Kalau dulu kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
0: catatannya siapa?
1: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
1: Lebih dari 8 jam
3: sebagai drummer. Mm-hmm, pernah kan lagi. Ya Mbak Ita ya?
1: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri yang Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
3: pagi
0: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
1: Oh memecahkan rekor gitu Bang Geri.
3: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke, siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
0: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilang ya lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak
1: sama-sama
0: Teteh.
1: Hanupis.
0: Hah?
1: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
1: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya Yudi, seperti
1: Bang
0: Jelly Tobing.
1: Gimana Bang Geri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Geri?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
2: Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
2: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
0: Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
1: Bang Geri.
0: Soalnya. Ada
1: dari
0: Kak Ayu.
1: Maluku Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Ya Bang Gery. Kalau kata orang di Malang, aku bilang kalau so di atas kata kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bung. Iya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung.
7: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu.
0: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya? Oh,
1: enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu oh, kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong masih.
1: Oke.
7: Okay. Anak muda DG.
0: Oh, oke. Okay.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam, Susi.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
2: Kabar baik.
7: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya di kecil.
1: Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: oh, siapa okay.
7: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu.
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoy, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat Kayu. Malam. Wah, ini
2: malam,
0: jadi
2: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah ya. Atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate perlu saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Gery?
2: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, okay. musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di Kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik ya ya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
2: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya. Jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Arus Sahanaya.
1: Oh iya iya.
2: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
2: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau begitu.
1: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
2: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya? Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal pernah ya. Enggak
3: sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Kesehatan. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. Apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya uh-huh. di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, yeah, ya.
2: Hmm, musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-isi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Ini hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap. Mungkin saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang drum saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1 7972 7912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
0: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
0: Iya ya.
1: Tidak hujan di Bogor.
0: Kangen kita sama hujan nih.
1: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
0: Iya. Itu,
1: tapi hari ini haredang euy.
0: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin untuk menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
1: Ini tahun berapa Mas Andi?
0: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
1: Oh, 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
0: siapa nih?
1: Harvey Malholo bisa ya?
0: Bisa, dengan judulnya
1: Selamat Datang Cinta ada?
0: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas.
1: Okay,
0: disiapkan good untuk Bung Brandy.
1: Kalau Mas Andes luar biasa.
0: Terima kasih Bung Brandy.
1: Okay.
0: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
1: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
0: Siap.
1: Widi dengan
0: Faiz.
1: Satu lagi siapa Mas Andes?
0: Faiz
1: ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
0: ya,
1: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
0: Betul.
1: Bogor Community Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Teh Dinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
0: Betul.
1: Dan di luar sana
0: Mbak
1: Puja yang ada di pintu nih ya.
0: Lalu, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
0: Amin.
1: Itu aja Mas Andes.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Andes.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Ibu Iren, pendengar cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
0: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
2: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
2: You Are.
0: Judulnya maaf? You Are.
2: Judulnya You Are.
0: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
2: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
0: iya,
2: hanya satu jam ke depan.
0: Betul.
2: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
0: Ah,
2: Bung
0: siap.
2: Brandy ya.
0: Iya.
2: Jadi kompor nih.
0: Udah diwakili tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
0: Iya.
2: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
0: Ih, mantap.
2: Demikian Bung Andes.
0: Siap, Bung Rey.
2: Widi sama Chris, selamat bertugas juga ya.
0: Ah, terima kasih.
2: Semangat.
0: Siap. Jempol katanya.
2: Ya,
0: melihatkan jempolnya dua. Siap.
2: Siap.
0: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya, tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang, dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Tete sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
3: Masih semangat ya.
0: Masih dong. Betul.
3: 2 jam ke depan ya.
0: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
3: Setelah sekian
0: lama. Alhamdulillah. Iya.
3: Akhirnya. Oh,
0: luar biasa. Betul.
3: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang satu iya, itu luar biasa.
0: Betul. Enggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
3: Iya, benar.
0: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini, silakan.
3: Coba dari MLTR with Someday.
0: Someday dari Michael Rance to Rock. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk ada? Teh Dinda. Ada, Teh.
3: Oke, terima baik. Kasih banyak Andes.
0: Sama-sama ya. Tentunya.
3: Widi Faiz, selamat malam. Faiz Widi, selamat malam.
0: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
3: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Faiz Widi ya, 1 jam ke depan.
0: Betul.
3: Kalau Andes 2 jam ke depan. Ya,
0: iya,
3: hati-hati ya.
0: Iya, katanya jempol.
3: Tadi Tete sempat telepon Faiz yang terima.
0: Oh nanti. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya, Teh, Ruang Rindu.
3: Iya, betul, betul sekali.
0: Siap.
3: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu berjaringan nih.
0: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh tapi Indonesia
3: enggak sempat dengar.
0: Betul. Gitu ya, Teh.
3: Ya, dicoba lagi.
0: Semoga berhasil nanti.
3: Biasanya gini, line telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
0: Oh.
3: Dia bersahabat.
0: Iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
3: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor ya. Oh ya, biasanya gitu biasanya.
0: Boleh dicoba ya, boleh dicoba, Teh.
3: Boleh dicoba itu tips.
0: Betul.
3: Tips supaya dapat di Ruang Rindu nasional itu seperti itu.
0: Betul.
3: Biasanya gitu.
0: Semoga juga.
3: Telepon juga punya perasaan.
0: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
3: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi.
0: Iya. Biasanya mau, gitu. Ya. Siap.
3: Coba ya Bung Reddy.
0: Coba
3: ya,
0: dicoba Bung Reddy, Bang Rey. Siap.
3: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta Ruang Rindu Pro 1 RRI Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
0: Betul.
3: Pertemuan tuh. Mm-mm. Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
0: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Waktunya kita kumpul bersama, ya. Benar.
3: Kumpul.
0: Betul.
3: Biar ini biar apa nama?
0: Guyub, biar juga
3: jumpa darat.
0: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
3: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
0: Amin.
3: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
0: Iya, belum tadi.
3: Terus ada Mbak ini Mbak Atin ya di Cipayung. Iya. Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
0: Siap.
3: Sepertinya dari cukup dulu Andri ya. Satria, Faiz dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Tuh Andri Satria.
0: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Dari Heart Alone.
0: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
4: sendirian kan, ada Pos 1 Jakarta.
0: Itu dia ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart serasa ditemani juga ya, Bung Benny. Siap. Ya,
4: benar.
0: Disiapkan ya. Bung Benny Alone dari Heart.
4: Oke, kita menyapa ya.
0: Silakan.
4: Mari kita triang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasai, Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat keluarga, salam sehat.
0: Baik.
4: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
0: Baik.
4: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di toli-toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
0: Iya. Di awal lagi.
4: Dengar ya.
0: Benar-benar ya, dengar.
4: Itu aja ya Mas Andes.
0: Baik.
4: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada surat pemberitahuan atau rilis sidang memanggil, ini memberitahukan dengan resmi kepada PT 5 Insan Maritima, suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara, dahulu beralamat di Jalan Tawes nomor 15B RT 04 RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT. Dalam perkara antara PT Tema Sport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernat, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2 berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wahan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Menghukum tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat sisa kewajiban pembayaran sewa HMC sebesar Rp238.106.857 secara tunai dan sekaligus. Demikian surat pemberitahuan sidang ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dipegang telah kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan kita akan lanjut lagi pendengar untuk bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna, kanal informasi dan inspirasi di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar, anak kesayangan adalah titipan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Malam hari adalah saat yang tepat untuk merenung di tengah keheningan. Saat memandang wajah anak yang sedang tertidur pulas, ingatlah bahwa ia bukan milik abadi kita. Kehadiran mereka di dunia adalah titipan sementara untuk diuji keimanan dan kesabaran kita sebagai orang tua. Cinta kita kepada buah hati selayaknya menjadi jembatan yang mendekatkan mereka kepada cinta Allah SWT, bukan justru membuat kita lalai dari aturannya. Anak-anak seringkali menjadi cerminan dari perilaku, tutur kata, dan kebiasaan orang tuanya sehari-hari. Tanyakan pada diri sendiri di malam yang tenang ini, apakah selama ini sudah mendidiknya dengan penuh kesabaran atau justru sering melukai hatinya dengan amarah? Mendidik dengan ilmu agama, memberikan nafkah yang halal, serta mencurahkan kasih sayang yang tulus adalah hak mereka yang tidak boleh diabaikan. Senjata utama orang tua penyayang adalah doa. Di sepertiga malam ini, sebutlah nama anak tercinta dalam sujud terakhir kita. Mohonkanlah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati mereka senantiasa condong kepada keimanan, dijauhkan dari perbuatan buruk, dan kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya.

0: di manapun Anda berada. Keburukan yang dilakukan orang tua, imbasnya bisa mengenai anaknya. Setiap tindakan, doa, dan niat kita akan meninggalkan jejak pada kehidupan mereka. Maka sebelum niat melakukan keburukan, pikirkanlah anakmu. Mereka adalah cerminan dan amanah dari Allah yang akan menanggung akibat dari perbuatan kita. Jadilah orang tua yang memperjuangkan kebaikan, bukan yang mewariskan luka. Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, demikian untuk renungan malam singkat kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah Anda selalu memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Rifan Boel. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Somah Kakehag. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kakehag lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siaran di hari Kamis tanggal 3 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia serta pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis tanggal 3 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Di suasana pagi ini kembali kami hadir untuk menemani Anda dengan beragam program acara yang sudah kami siapkan. Di hari ini Kamis tanggal 3 September 2026, dengar sebagai persembahan awal kami hadir dalam program acara Mutiara Pagi, dan kami temani umat Kristiani pagi ini dengan persembahan Kidung, Kidung Rohani. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan hadir informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan kebersamaan dalam Tahuna pagi ini untuk mengupdate berbagai aktivitas masyarakat, situasi yang sudah disiapkan, situasi terkini dari berbagai beberapa titik yang ada di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Kemudian hadir kopi pagi, komentar dan opini pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dalam menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda. Kemudian ada ide-ide kreatif, masukan untuk pelayanan publik dan berbagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihap. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah hadir informasi dalam Warta Berita bersama dengan program Matiki Jakarta. Dan jangan lewatkan untuk kebersamaan dalam Tahuna pagi ini dalam program Dialog Interaktif yang akan bahas topik dan peran sumber yang berkompeten. Bersama saya Sumiati Mabopo hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia.

Baik, pendengar dari program Masa Tahuna, persembahan Gedung Rohani hadir untuk awal pagi ini. Diawali persembahan dari Clarissa Dewi dan persembahan Gedung Rohani lainnya untuk suasana pagi ini. Tuhan perlindunganku.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

0: Baik, selamat pagi pendengar yang bersedia monitor kami di pagi hari ini dalam kebersamaan untuk Mutiara Pagi. Di mana 34 lepas dari pukul 5 kami mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi di hari ini yang akan disampaikan ataupun dilayani oleh Pendeta Gideon Tandayu. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen. Sungguh berbahagia kita karena kita boleh menikmati firman Tuhan di saat ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Setelah melewati malam yang telah berlalu, kami pagi ini disempatkan Tuhan untuk makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah itu yang kami terima setiap waktu dalam hidup ini. Khususnya di pagi ini kami mendapat perkenanan Tuhan menikmati berkat dari firman-Mu. Ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu di alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun dan semua dosa dan salah kami, suci kuduskan kami dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, dia berkata demikian: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca terus pasal yang ke-28 ini, ada begitu banyak ayat yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita, bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan bukan turun. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita begitu bersemangat mengucapkan amin saat mendengar khotbah yang dikutip dari ayat-ayat ini. Namun pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen pernah meneliti ayat-ayat yang cukup populer ini dengan lebih cermat? Ini tidak bicara tentang penelitian atau penafsiran teologis yang rumit-rumit, tapi mari kita baca ayat itu dengan utuh. Ayat tentang menjadi kepala bukan ekor dan naik bukan turun, ini adalah tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbicara tentang berkat. Namun sekali lagi saya katakan, jangan lupa bahwa ada juga ayat-ayat yang berbicara tentang kutuk. Itu adalah hal yang sebaliknya dari menerima berkat. Dua hal ini terjadi dengan dua syarat. Berkat akan diberikan pada mereka yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia melakukan segala perintah Tuhan. Sementara kutuk akan diberikan kepada mereka yang tidak mau melakukan hal-hal itu. puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RE yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, ulangan pasal 28 ini berbicara dengan jelas kepada kita tentang dua hal yang harus kita ketahui dengan pasti. Bagaimana dengan soal ahli waris kerajaan surga itu? Ayat ini juga terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Tetapi kepada siapa janji itu diberikan? Janji itu diberikan pada mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Lihat juga kepada siapa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu pada mereka yang mengasihi Dia, yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 sangat jelas diceritakan bagaimana kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga jangan kita salah mengerti. Ini bukan berarti berkat Tuhan itu bersyarat untuk kita terima. Kita tahu bahwa konsep anugerah itu diberikan cuma-cuma, tapi bukan tanpa alasan jika janji-janji tadi selalu diikuti keterangan seperti itu. Bahkan Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 juga berbicara tentang hal itu, khususnya pada ayat yang ke-7 yang menunjukkan bahwa Yesus pun dipermuliakan karena Yesus hidup dengan saleh dan taat. Ya, ketaatan dan kesalehan hidup Yesus pun diperhitungkan sebagai faktor penting. Sehingga pendengar RE yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, ini bukan berarti kita mendapat berkat bahkan keselamatan hidup kekal karena perbuatan baik kita, tidak. Tapi meskipun kita sama-sama percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota, dengan Dia mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dari sana Dia akan datang lagi sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh dunia ini. Jangan kita kira bahwa kita bisa hidup secara serampangan saja. Kita akan diberi kesempatan untuk boleh memberi hidup kita dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap diperlakukan sama seperti mereka yang hidup benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita, tanggapan kita bahwa berkat dan anugerah Tuhan itu benar cuma-cuma diberikan bagi kita, tapi ketaatan dan kesalehan hidup dari kita sebagai pengiring Kristus itu tetap diperhitungkan Tuhan. Sehingga ajakan kami di kesempatan di pagi hari ini, jadilah kita anak-anak Tuhan yang mau taat, setia melakukan ajaran-ajaran firman Tuhan, sehingga dengan demikian akan mengajak kita supaya kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita bersama. Tuhan Yesus memberkati semua dengan firman-Nya. Tetaplah setia mengiring Tuhan seberapa Tuhan izinkan kita ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan boleh sempatkan kami makan sedangkan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di hari-hari ini. Sekalipun di tengah situasi kondisi yang ada, namun kami sangat bersyukur ini tidak membawa kami jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami mau semakin lagi giat melakukan ajaran-ajaran firman-Mu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, bahwa kami hari demi hari, kami mau semakin setia kepada Tuhan. Sehingga diberkati kami semua yang dengan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, termeterailah kiranya firman-Mu dalam hati kami, menjadi milik kami sekarang, bahkan sepanjang hidup kami, sampai selama-lamanya. Di kesempatan ini Tuhan, kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi daerah kami, menjauhkan segala mara bahaya, bencana alam, gangguan-gangguan keamanan, dan lain sebagainya. Kami mohon demi kemurahan Tuhan, Tuhan lalukan itu semua, biar kiranya daerah kami terus terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Diberkati pemerintah kami ya Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW. Tuhan berkati dengan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan dan boleh berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak Tuhan, biar dalam semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa bagi Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan memperlengkapi para hamba-Mu dengan roh hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga daerah kami terus terpelihara dalam tuntunan kasih Tuhan. Bagi pemerintah kami adalah pemerintah yang memuliakan Tuhan, pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati para hamba-Mu dengan roh takut akan Tuhan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik untuk kesejahteraan kami warga masyarakat, sehingga ada ucapan syukur yang terus dipersembahkan kepada Tuhan atas situasi aman yang kami terima dan nikmati di daerah ini secara khusus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai di era di tahun ini Tuhan. Diberkati para hamba-Mu Tuhan dengan keluarga masing-masing. Hikmat daripada Tuhan-Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab pelayanan dalam mempersiapkan siaran-siaran RRI Tahuna boleh berjalan dengan baik, dengan keberkatan daripada Tuhan, sehingga dalam semuanya juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kesempatan yang baik di pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Diberkati kami semua sekarang sepanjang hari hidup kami sampai selama-lamanya. Ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami bawa doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar RRI program asal tahunan, selanjutnya kita jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Pegawai atau pejabat yang masih belum ada rumah membutuhkan rumah, dia sewa. Sementara di sisi lain ada aset pemerintah daerah berupa rumah dinas yang tidak ada isinya.
2: Dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.
3: Inilah warta berita Kamis 3 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah daerah diharapkan lebih serius menata pengelolaan aset daerah agar dapat difungsikan dengan baik. Selengkapnya, terangkum dalam wawancara bersama Akademisi Sangiha Arif Yanis.
4: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Akademisi Sangiha, Bapak Arif Yanis. Topik kami, penataan dan pengelolaan aset daerah. Nah, seperti apa Bapak melihat penataan dan pengelolaan aset daerah kita di Sangiha saat ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk aset daerah itu, ya, itu hal yang penting untuk dikelola. Ya, kan? Nah, jadi harus langkah-langkah awal dan harus diseriuskan, yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada. Ada sekian banyak aset daerah yang menurut saya dilakukan pembiaran malah. Ada rumah dinas yang tadinya untuk pegawai, itu ditempati sampai dengan pegawai pensiun beranak cucu masih di situ. Kemudian ada juga kendaraan dinas, ya seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh rumah-rumah dinas yang menurut saya dilakukan pembiaran rumah dinas sampai dia rusak. Ini kan kerugian. Di satu sisi ada beberapa pegawai atau pejabat yang masih belum ada rumah membutuhkan rumah, dia sewa. Sementara di sisi lain ada aset pemerintah daerah berupa rumah dinas yang tidak ada isinya, dilakukan pembiaran. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat kontradiktif dengan keadaan. Sementara dalam salah satu target pemerintah adalah mensejahterakan pegawai-pegawai agar dia bisa meningkatkan kinerjanya lewat fasilitas-fasilitas perumahan, kendaraan, dan sebagainya. Kira itu.
4: Pak Arif, mungkin ada hal yang boleh disampaikan terkait dengan penataan aset ini kepada pemerintah daerah?
1: Ya, menurut saya pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk melakukan penataan dan pendataan. Ya. Saya pernah lama di Manado, ya. Ada satu lokasi, seperti contoh di daerah Kampung Ternate kalau tidak salah. Itu ada salah satu asrama yang terkenal dari dulu. Asrama, apa namanya ya? Tagaroa, asrama mahasiswa. Itu kalau dinaikkan sekarang itu puluhan miliar itu, Pak.
4: Iya.
1: Itu malah jadi sarang hantu. Sementara mahasiswa kita kesulitan dalam mencari tempat menginap di sana. Nah ini kenapa tidak diberdayakan lagi? Kemudian ada aset kita yang di daerah Tondano. Itu terabaikan, bahkan mulai rusak. Kenapa tidak diteruskan? Itu kan hasil kerja dari beberapa Pak Bupati yang lalu. Kenapa tidak dilanjutkan sekarang? Nah, kami menyarankan agar lebih serius untuk menangani hal tersebut, aset-aset tersebut. Karena ini kan manfaatnya berkepanjangan untuk kita yang saat ini dan untuk anak-anak kita ke depan. Saya berharap pemerintah daerah melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, itu kan jelas tergambar dalam visi-misi, lebih seriuslah menata aset-aset daerah yang ada, kemudian memberdayakan agar supaya fungsinya bisa optimal. Saya kira itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Arif.
1: Baik, terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Sangiha Tendris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap.
2: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
2: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
5: Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar berbagai program yang masih mengalami keterlambatan dapat segera ditindaklanjuti. Jumel Johanis melaporkan.
3: PLT Sekda Sangihe sampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
6: Kepada seluruh fraksi-fraksi DPP yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap pengajuan pengantar rancangan peraturan daerah dan nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2026.
7: Catatan strategis 4 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menjadi perhatian pimpinan daerah dalam komitmen bersama mengawal pelaksanaan program kegiatan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Meskipun pada dasarnya 4 fraksi di DPRD Kabupaten Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, usulan, masukan, kritik tetap ditindaklanjuti. Hal itu dikatakan Penjabat Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat menyampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas dokumen perubahan APBD. Menurut Sekda, masukan, usulan maupun kritik yang disampaikan pada pemandangan umum fraksi sebagai bukti sinergitas dan implementasi fungsi pengawasan dari legislatif.
6: Pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi DPRD. Berbagai pandangan, pertanyaan, saran, kritik, koreksi, serta masukan yang disampaikan merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan proses pembahasan APBD yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
7: Pembahasan Ranperda perubahan APBD dipimpin langsung Ketua DPRD Denny Roy Tampi melampaui tahapan rapat bersama mulai dari penyampaian nota keuangan oleh Bupati Sangihe Michael Tungari sebelum ditetapkan. Beberapa poin penting yang berkembang pada rapat paripurna tersebut diantaranya masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar pengambilan sumpah dan janji jabatan bagi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2: Dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, mengatakan dalam sambutannya, pelantikan bukan sekedar perubahan posisi dan jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Pelantikan ini bukan sekedar perubahan posisi atau jabatan, tetapi memperkuat penyelenggaraan pemerintah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8: Bulahari juga meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat koordinasi serta mempercepat program pemerintahan yang masih tertinggal.
2: Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.
8: Pemerintah berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Komando Distrik Militer 13 Sangiha menggelar apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangiha.
9: Dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Apel gelar pasukan penanggulangan karhutla di lapangan Santiago, Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Komandan Kodim 13 Sangihe, Letkol Sejati Nazarudin, dalam sambutannya mengatakan karhutla dapat menimbulkan dampak luas tidak hanya terhadap hutan dan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sosial.
9: Apel gelar pasukan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi merupakan bentuk kesiapsiagaan bagi kita semua, para unsur yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe ini beserta masyarakat dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita memahami bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya merusak hutan dan lingkungan kita, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta kehidupan sosial.
8: Menurut Nazarudin, penanggulangan karhutla membutuhkan kecepatan bertindak, koordinasi, dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
9: Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, koordinasi, dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, instansi terkait lainnya, dan seluruh elemen masyarakat.
8: Nazarudin juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan kawasan hutan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
5: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
10: Kendala yang dihadapi sebenarnya dana desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
5: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Fraksi Partai Perindo pertanyakan peningkatan belanja modal dan usulkan ada intervensi dampak kemarau.
11: Fraksi Perindo memandang peningkatan belanja modal merupakan hal positif apabila benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat.
7: pemandangan umum praksi Partai Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe pada pelaksanaan rapat paripurna pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, salah satunya menyoroti tentang adanya peningkatan belanja modal. Juru bicara praksi Partai Perindo Jai Salele pada pembacaan pemandangan umum praksi menyampaikan transparansi penggunaan anggaran pada belanja modal. Selain itu, pada pos belanja juga harus diintervensi dampak musim kemarau yang berkepanjangan, terutama untuk irigasi dan pemenuhan air bersih bagi masyarakat.
11: Praksi Perindo memandang peningkatan belanja modal merupakan hal positif apabila benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat. Karena itu kami meminta pemerintah daerah dapat menjelaskan apa saja kegiatan yang menjadi prioritas utama dari tambahan belanja modal tersebut. Khusus belanja jalan, jaringan dan irigasi, praksi Perindo berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada akses jalan antara wilayah dan jaringan air bersih yang saat ini menjadi pemenuhan masyarakat di beberapa kampung terdampak kemarau.
7: Pada pemandangan umum praksi tersebut juga disampaikan menyangkut belanja jalan yang harus mengedepankan asas keadilan membuka akses antar wilayah. Namun demikian, praksi Partai Perindo sangat mengapresiasi bagi tim anggaran pemerintah daerah yang konsisten dan antusias sehingga teragendanya pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Praksi Partai Perindo bersama tiga praksi lainnya, Nasdem, Golkar, dan PDIP, menyetujui ranperda perubahan APBD dan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Anton Lahaube melaporkan.
3: Informasi di Partai Fraksi Perindo adalah informasi terakhir dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini. Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah daerah diharapkan lebih serius menata pengelolaan aset daerah agar dapat difungsikan dengan baik. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan, keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI program Satu Tahuna. Di menit ke-31 lepas dari pukul 6, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, aktivitas masyarakat yang ada di sana seperti apa. Lengkapnya untuk hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026 akan dilaporkan reporter Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Dipo, silakan.
2: Ya, baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti biasanya di Pelabuhan Tahuna setiap pagi ini disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayanan dari Pelabuhan Manado Tahuna. Pelabuhan Manado, sekali lagi, Pelabuhan Manado menuju Tahuna yang berangkat sekitar pukul 7 malam dari Pelabuhan Manado. Dan hari ini nampaknya pendengar kita masih menunggu kedatangan kapal dari Mercy Teratai yang perkiraan saat ini masih belum bersandar juga di Pelabuhan Nusantara Tahuna pada pagi hari ini. Dan diperkirakan kapal tersebut juga membawa komoditi rempah-rempah, sayuran, dan barang-barang yang lainnya. Untuk situasi sekarang di Pelabuhan Tahuna sudah banyak dari penumpang yang mungkin menjemput nanti penumpang yang ada di kapal Mercy Teratai, dan juga banyak juga dari buru bagasi juga yang sedang menunggu kapal untuk bersandar di Pelabuhan Tahuna. Dan diinformasikan juga KM Mercy Teratai yang berangkat diperkirakan berangkat sekitarnya pukul jam 7 malam dari Pelabuhan Manado dan sampai saat ini juga masih belum sandar. Dan diberitahukan juga kepada pendengar saat ini di dermaga juga terdapat beberapa kapal yang bersandar juga di Pelabuhan Tahuna, yaitu kapal cepat dari Ekspres Bahari yang melayari rute dari Tahuna, Tagulandang, Ulu Siau, dan Manado. Dan nanti juga kapal Ekspres Bahari ini juga akan berangkat melayari rute yang tersebut disebutkan pada pukul 10 pagi nanti. Untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah dan sangat bagus untuk aktivitas masyarakat beraktivitas di laut. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio Sumiati.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tahunan dan pendengar untuk kebersamaan tahunan pagi ini. Pastinya juga kami akan terus mengupdate situasi terkini beberapa titik lokasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan informasi untuk Anda bersumber dari rri.go.id, tanggung dari Kapten Manchester United Bruno Fernandes yang memimpin daftar pencetak gol sementara kompetisi Premier League musim 2026-2027. Kepastian ini diperoleh setelah gelandang serang asal Portugal itu mencetak 3 gol dalam kemenangan laga kandang timnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu 30 Agustus 2006 berakhir kemenangan 5-2 atas Ipswich Town. Dan kemenangan besar ini menjadi poin penuh pertama Manchester United pasca kekalahan pada laga pembuka melawan Hull City. Dan gelandang berusia 31 tahun ini membukukan 3 gol hanya dalam kurun waktu 28 menit pertandingan berjalan. Ia juga mencatatkan 1 assist untuk gol penyerang Brian Bumo dalam laga sengit pekan kedua. Bruno Fernandes menyampaikan perasaan bangga usai menjadi pahlawan kemenangan Setan Merah di hadapan publik Old Trafford dan tidak hanya mencetak gol namun mencatatkan hat-trick. Dan pendengar, Fernandes menegaskan bahwa prioritas utamanya tetap memberikan kontribusi maksimal demi meraih kemenangan tim pada setiap laga. Penampilan apiknya memenangi penghargaan Player of the Match Week pekan kedua setelah meraih 69% suara dari para penggemarnya. Dan kini Manchester United merangkak naik di tangga klasemen sementara di Liga Domestik berkat tambahan 3 poin berharga. Evolusi ini, lini pertahanan tetap menjadi fokus di utama tim kepelatihan guna menjaga konsistensi pada laga-laga mendatang.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: bisa.
1: Mau dia Yunda dengan Kejar Mimpi. Pernah masih didengarkan dan semoga menambah semangat lagi untuk menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan pekerjaan. Dan pendengar, sebuah informasi dari reporter kami Dwi Perkasa. Di hari ini pastinya Anda sementara menunggu kedatangan dari kapal Mercy Teratai yang berlayar dari Kota Manado menuju Kota Tahunan mengalami keterlambatan. Ya, pastinya segala aktivitas sedikit terlambat untuk suasana pagi ini dalam pembongkaran barang-barang, bahan-bahan yang didatangkan dari Kota Manado dan sekitarnya. Yang pastinya pendengar, keterlambatan ini faktor lain juga datang terlambatnya kapal Mercy Teratai di Pelabuhan Tahuna disebabkan karena keterlambatan pengisian BBM. Ini informasi terakhir dari reporter kami di Podi Perkasa. Menit ke-50 lepas dari pukul 6 masih untuk Anda pendengar di suasana pagi ini dalam menjalani hari ini menjalankan tugas dan pekerjaan yang pastinya sudah menjadi prepare dan persiapan Anda sudah dilakukan sejak semalam. Kami terus menemani. Pastikan tetap bersama dengan Pro 1 Tahuna dan update informasi lainnya, situasi terkini beberapa titik terus akan kami hadirkan untuk Anda di suasana pagi ini.

0: Sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja.

0: Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa 1 Tahun. Selamat jumpa kembali dalam kebersamaan kita untuk Kopi Pagi di hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Dan pendengar, di pagi ini kembali kesempatan kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di 0812-5503-8009 untuk masukan ide-ide kreatif Anda, kemudian kritikan yang membangun, kritikan positif. Silakan Anda bergabung bersama kami di pagi ini untuk menyuarakan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda, permasalahan yang dihadapi tentang pelayanan publik, dan tentu permasalahan yang dihadapi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita sama-sama cari jalan keluar, solusi untuk penanganan masalah yang sementara dihadapi. Kebersamaan kita sampai pukul 8 pagi hari ini.

Baik, pendengar RRI, satu persembahan lagu berikutnya dari wilayah kita, dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga menambah semangat untuk memulai hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang menunggu untuk dikerjakan di hari ini. Sembari menunggu Anda juga dalam kebersamaan kita untuk Kopi Pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, untuk pagi ini dalam kebersamaan untuk kopi pagi kami tim yang bertugas masih dengan saya Sumiati Mapoko dan di meja gatekeeper ada Milania. Temani Anda juga, pendengar membuka kesempatan yang ingin bergabung dengan kami silakan di 081255038009. Suara Anda pendengar sekali lagi membawa perubahan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depan lagi dalam hal pelayanan publik, kemudian permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa ditangani dan yang pastinya kita cari solusi sama-sama dengan menghubungi para narasumber yang berkompeten dengan masalah yang Anda hadapi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dan pendengar, kita masih dalam cuaca yang panas, kemarau ya. Jadi pastinya sekali lagi tidak hentinya kita sama-sama saling mengingatkan untuk tetap melakukan penghematan dalam penggunaan air bersih, sehingga permasalahan yang dihadapi ataupun masalah air bersih ini tidak terlalu berdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Lebih banyak untuk penghematan, sebisa mungkin untuk penggunaan air bersih dipergunakan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id, dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangi terus menggelar pertemuan dan evaluasi bersama mitra serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam rangka memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kepulauan Sangi. Ini ya pendengar, juga dalam program dan juga pertemuan serta evaluasi dihadiri langsung Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kepulauan Sangihe Indonesia, Desa Wingen, STRKEP, MKES. Dan pertemuan evaluasi ini menjadi momen untuk melihat kembali pelaksanaan program MBG sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki agar pelayanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dapat berjalan dengan optimal. Kemudian juga pendengar, dalam evaluasi itu 4 SPPG telah dievaluasi. SPPG Peta Timur, SPPG Bunga Lawang Santiago, SPPG Tahuna Timur, dan SPPG Manganitu. Evaluasi ini akan terus diberlakukan secara bertahap, dan rencananya juga pekan depan dijadwalkan untuk SPPG Lesabut 1. Koordinasi antara SPPG, mitra, dan pihak terkait diperlukan untuk pastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan. Pertemuan evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Baik, pendengar RRI, sebelum kesempatan kembali kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di suasana pagi dalam Kopi Pagi, kita saatnya akan mengupdate situasi terkini, aktivitas masyarakat, dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dari wilayah Tahuna Barat. Lengkapnya akan dilaporkan reporter Anton Lahoba. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami laporkan pagi hari ini untuk aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sudah dengan aktivitasnya, terutama masyarakat yang membuka tempat jualan mereka di pinggir atau di bahu-bahu jalan, berjualan mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, masuk juga untuk menampung hasil tangkapan nelayan dan hasil pertanian yang ada di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk mengupdate terkait dengan harga kebutuhan pokok, terutama untuk harga rempah-rempah yang saat ini memang masih mengalami fluktuasi, terutama untuk harga cabai pada kisaran 150.000 per kilogram. Untuk harga tomat masih relatif murah, harga 6.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan juga bawang putih rata-rata di angka 58.000 per kilogram. Jumlah kebutuhan lainnya juga masih tetap bertahan, terutama untuk harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok untuk harga beras premium medium masih tidak ada pergerakan karena intervensi dengan beras yang dikuasai pemerintah SPHP. Dan untuk beras premium terjadi kenaikan walaupun memang hanya di angka 5 ribuan per karung yang terjadi di beberapa beras jenis beras premium di wilayah Tahuna Barat. Dan untuk harga telur ayam rata-rata masih bertahan di harga 3.000, dan jumlah kebutuhan lainnya masih tetap stabil. Terdengar untuk aktivitas perkantoran ataupun sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sudah dimulai dengan apel di sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA. Sementara untuk fasilitas pemerintah, mulai dari kantor-kantor kelurahan, fasilitas kesehatan yang juga sudah melayani masyarakat di pagi hari ini. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum roda 4 dan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah barat menuju pusat kota Tahuna. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Umi dan Mila.

0: Ikite kais wanuang adate, mahi medarudato susi komeni.
1: Kopi pagi, komentar dan opini pagi.
2: Baik, pendengar RRI program Satu Tahun dan kembali kami buka kesempatan yang mau bergabung di 081255038009. Silakan, atau Anda bisa kirimkan voice note melalui WhatsApp. Yang pastinya sebutkan nama dan alamat Anda tentang dan juga dengan keluhan yang mau disampaikan di pagi hari ini. Kembali kita dalam Kopi Pagi. Waktu sudah 21 menit lewat dari pukul 7. Silakan pendengar, kesempatan yang ada dipergunakan sebaik mungkin untuk Anda dalam mengutarakan yang menjadi permasalahan Anda, kemudian yang ingin sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah berkurangnya debit air bersih karena kita berada di musim kemarau, dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan yang pastinya sama-sama kita jaga bersama. Pendengar, untuk keamanan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian dalam pelayanan publik juga, silakan Anda yang menghadapi permasalahan atau dari pendengar yang sudah punya pengalaman dalam kepengurusan berbagai persuratan, silakan masalah pengurusan administrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhubungan dengan pelayanan publik, silakan pendengar Anda bisa bagi juga dengan pendengar lainnya pengalaman yang Anda hadapi, sehingga juga membantu masyarakat yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penanganan permasalahan yang sama. Sekali lagi di 0812 5503 8009 kami tunggu kebersamaannya di pagi ini.

0: Baik, pendengar program A1, kita sudah ada penelpon yang bergabung di pagi ini dalam Kopi Pagi. Langsung saja kita sapa, ada Mira Mose di Tahuna Barat. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, iya. Ibu Mira Mose, apa yang ingin disampaikan di pagi ini?
1: Maaf ya, saya mau nyampaikan kemarin dari PLN sudah turun ke lapangan.
0: Yap.
1: Sudah dipindahkan itu tali
0: apa Ibu? Kabel listrik.
1: Kabel listrik sudah dipindahkan, tapi yang dari Kuala itu kemari yang ditaruh di buk pohon singkeknya enggak dipindahkan, padahal di situ ada tiang. Cuman ya mungkin mereka bilang nanti mau dipindahkan di situ, katanya itu mau apa tuh, karena agak lebar kan Kuala. Oh ya udah, sudah saya relakan lah itu pohon cingke. Yang penting dek pala. Sekarang sudah ini saya mengucapkan terima kasih kepada RRI dan juga kepada PLN. Iya mau.
0: Baik. Terima kasih juga Ibu Inha Mose di Tahuna Barat. Sudah ada satu penelpon yang bergabung, pendengar kemarin. Ya, menyampaikan ataupun keluhan tentang permasalahan kabel ya, dan ternyata langsung ditindaklanjuti dari pihak PLN. Terima kasih, dan sudah satu masalah sudah terselesaikan di wilayah Tahuna Barat. Silakan pendengar RRI Pro 1 Tahuna yang lainnya ingin bergabung, silakan seperti Ibu Mina Mose juga bisa berbagi, memberikan apresiasi kepada pihak berkepentingan yang sudah menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Atau ada permasalahan lainnya, silakan Anda suarakan di pagi hari ini.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, ternyata PLN Tahuna terus melakukan perkuatan keamanan instalasi listrik, dan ini juga sudah dilakukan kemarin di wilayah Tahuna Barat sesuai dengan keluhan dari para warga, dan ini dibuktikan juga pada pelaksanaan penguatan keamanan instalasi listrik dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tahuna. Ini pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pihak PLN dalam instalasi listrik dan merupakan bagian dari pemeliharaan berkala untuk memastikan sistem kelistrikan tetap aman, stabil, dan memenuhi standar operasional sehingga mendukung kelancaran pelayanan pemasyarakatan. Dan pendengar, dari pemeriksaan ini dampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Donald Maleke bersama Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Royanto Marbun. Dipastikan juga akses pemeriksaan berjalan aman sekaligus mendukung kebutuhan data teknis selama proses inspeksi. Dan ini dapat apresiasi sinergi yang terus terjalin antara Lapas Tahuna dan juga PLN UP 3 Tahuna. Melalui pemeriksaan secara rutin, diharapkan kondisi instalasi listrik tetap terjaga dan dapat meminimalisasi resiko gangguan kelistrikan. Ini upaya dari petugas PLN UP 3 Tahuna dalam inspeksi berkala penting untuk menjaga kualitas tegangan dan memastikan setiap komponen kelistrikan bekerja secara optimal sehingga aman bagi operasional lapas.

Ya, pendengar RRI Pro, satu tahunan kita masih dalam Kopi Pagi di edisi siar hari ini. Bersama kami yang bertugas di meja gatekeeper sekali lagi ada Milania, dan operator di pagi hari ini ada Adi Setiawan. Silakan pendengar yang ingin bergabung, tadi sudah ada apresiasi dari Ibu Ina Mose, Tahuna Barat, tentang kinerja dari PLN Tahuna yang kemarin mendapat keluhan dari wilayah Tahuna Barat tentang penahanan kabel listrik, dan kemarin juga langsung mendapat tindak lanjut dari keluhan masyarakat. Silakan pendengar di 0812-5503-809 kebersamaan kita sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah di hari ini. Dan jangan lewatkan juga sebentar pendengar, dalam program Dialog Interaktif akan bahas tentang penataan dan pengelolaan aset daerah, tentu dengan peran sumber yang berkepenten. Anda juga akan kami beri kesempatan untuk berinteraksi, bertanya tentang pembahasan topik di pagi hari ini. Ya, jangan lewatkan juga pendengar untuk kegiatan RRI Fest yang akan dilaksanakan di hari Sabtu nanti pada tanggal 5 September 2026. Silakan Anda bisa datang langsung ke RRI Tahuna dan bisa saksikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pagi. Mulai pagi diawali dengan kegiatan Jalan Sehat dan lanjutkan yang berbagai kegiatan lainnya. Silakan pendengar RRI, kami buka kesempatan kembali kebersamaan kita di Kopi Pagi ini, yang ingin berinteraksi, yang menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, pertanyaan Anda, permasalahan dihadapi, silakan Anda suarakan di pagi hari ini.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Oke, pendengar RRI, kita akan mengupdate situasi terkini langsung dari Pasar Tawa Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang ada di sana, yang pastinya dengan kegiatan aktivitas jual beli dan seperti apa lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Jumel Johadil. Silakan Jumel. Jumel, silakan.
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Bila di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah beraktivitas menata dagangannya, menjual berbagai barang kebutuhan pokok yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini tempat saya berada di belakang Pasar Towe Tahuna, terlihat sudah ada beberapa penjual ikan yang tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual di pasar Tawe Tahuna. Nah, seperti apa harga kebutuhan pokok di pagi ini? Berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti di hari ini, harga cabai masih berkisaran harga Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Tomat Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat stok ikan di Pasar Tawe Tahuna masih sedikit. Hanya yang terpantau ikan cakalang, ikan tude, dan ikan malalugi. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Ikan malalugis ukuran sedang 3 ekor per tumpuk Rp20.000. Dan ikan tude ukuran sedang 3 ekor ada yang 4 ekor Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor, sedangkan harga telur per butir Rp2.000, untuk per baki Rp59.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp59.000, dan untuk beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg Rp86.000. Sedangkan untuk harga minyak goreng pagi ini, minyak goreng curah Rp14.000 per botol. Sedangkan untuk botol ukuran besar Rp34.000. Dan untuk harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat pagi ini masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di Pasar Tawe Tahuna. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tempatnya di belakang Pasar Tawe Tahuna. Selain itu juga terlihat beberapa petugas dari Dinas Perhubungan dengan menata jalannya arus lalu lintas maupun parkiran yang berada di belakang Pasar Tawe Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Bila di studio.
2: Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi.

RRI program masa tahunan masih bersama kita untuk kopi pagi hari ini. Untuk hari yang bersama monitor kami di 105,4 MHz maupun 99,5 MHz. Kami buka kesempatan kembali di saat ini yang mau bergabung dalam kopi pagi, komentar dan opini pagi. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mencari solusi untuk pelayanan publik, silakan Anda gabung bersama kami di suasana pagi hari ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: maning mahya o purangeng kay supato we sanglesa.
1: Pada hari ini sesi terakhir, saya buka kesempatan yang ingin bergabung dalam Kopi Pagi di

ini dan mungkin di kesempatan esok. Jangan sampai Anda lewatkan begitu saja. Anda bisa menyampaikan keluhan, kritik, saran maupun pengalaman dalam mendapatkan pelayanan publik, sama-sama untuk perbaikan kualitas pelayanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Suara Anda penting pendengar masyarakat, agar persoalan yang terjadi dihadapi dapat diketahui, ditindaklanjuti dan bisa diselesaikan secara nyata. Kebersamaan kita sampai di sini kami tuntaskan untuk kebersamaan untuk Kopi Pagi di edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Pada kesempatan esok pendengar dalam program acara Halo RRI ataupun Kopi Pagi di kesempatan mendatang, Anda sekali lagi jangan lewatkan begitu saja, pergunakan kesempatan yang ada. Untuk saat ini tuntas kebersamaan kita dan selamat pagi semuanya, dan pastikan tetap bersama dengan Pro 1 Tahuna.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian